0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 7 pagi. Tadi gue masih ngebahas soal Phoebe Bridges, yaitu salah satu musician yang adanya di New York, teman Pro 2. Dia ngebikin konser seharga $1. Jadi murah banget aja, teman Pro 2. Gue respect sih sebenarnya sama dia. Karena sebenarnya dia tuh bikin harga tiketnya beragam. Yang paling murah itu $1. Ada yang $5, $10, sampai $20. Tapi yang paling banyak itu sebenarnya yang $1. Berarti kalau dirupiahin sekitar 18.050 lah ya. Tapi pokoknya sebenarnya ini adalah konsernya berkonsep pop-up store gitu. Dan digelarnya di Madison Square Garden. Wah, sebenarnya venue yang lumayan mahal juga ya, teman Pro 2 ya. Dan katanya, dan yang bikin yang keren lagi, semua hasil penjualan konser yang dijual, ini bakal didonasiin dengan ke Immigration Bond Freedom Fund. Sebuah program di bawah Community Justice Exchange yang ngebantu ngebebasin para imigran dari pusat penahanan selama proses hukum mereka berlangsung. Wih. Nah, meanwhile, ini juga ada aturan di mana penontonnya itu gak boleh membawa handphone dan alat rekam lainnya. Tadi sih gue liat di TikTok ada orang yang ngerekam proses acaranya, tapi berarti dia lolos aja tuh. Karena HP-nya tuh bakal dititipin sama panitia dan bakal bisa diambil setelah acaranya selesai. Gitu tuh, Pak Bro 2. Nah, tapi Phoebe Bridges belum ngabarin lagi sih bakal ada sequelnya atau lanjutannya setelah dari kota New York ini, atau mungkin bakal stay di New York aja. Ya, datang ke Indonesia dong Mbak Phoebe Bridges, siapa tahu bisa bikin konser harganya cuma 10.000. Atau artis-artis musisi-musisi Indonesia yang pengen bikin konser tiket murah gitu ya, boleh kasih tahu kita dong.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Los FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Hari Jumat nih, besok udah weekend. Kira-kira mau ngapain sih di Jakarta ya? Kita enjoy-enjoy aja atau nonton salah satu film yang menurut gue oke banget tapi gue belum nonton. Yaitu adalah film Backrooms. Nah, ini yang dibikin sama A24 ya teman Pro 2 ya. Jadi kemarin tuh di pembukaan atau di opening night itu dapat sekitar 118 juta US dollar. Wow. Dan kalau misalkan gue lihat di IMDb, dia mendapatkan nilai 7,1 dari 10, which is good ya teman Pro 2 ya. Karena Backrooms sebenarnya juga yang apa namanya? Mungkin cocok buat lo yang suka game atau enggak yang ngikutin creepypasta dari lama gitu. Dan lo tau enggak sih, ini baru aja beberapa hari rilis gitu ya, kemarin di tanggal 29 Mei. Masa tiba-tiba A24 dirumorkan sudah masuk ke tahap awal pengembangan sequel filmnya teman berdua, alias film kedua dari Backrooms. Waduh. Apalagi katanya juga Parsons, yaitu penulisnya gitu ya, sedang produsernya lagi mencari rekan penulis juga untuk membantu menggarap naskah sequel tersebut. Waduh. Dan pastinya rights dari film Backrooms yang kedua ini masih dipegang sama A24. Jadi nanti pastinya bakal dirilis mungkin sama A24 lagi gitu ya. Wah keren banget sih ini teman Bro 2. Kalau misalkan ada sequelnya, kira-kira lo mau nonton gak? Gue takutnya ini jadinya nge-dragging aja. Gimana menurut lo?

Teman Produa, setiap tanggal 29 April, dunia merayakan Hari Tari Internasional. Sebuah momen yang diinisiasi untuk menghormati Jean Georges Nauvaire, pencipta balet modern, sekaligus memperingati kelahiran seni tari sebagai bahasa universal. Hari di mana semua bangsa melampaui batas politik, budaya, dan etnis untuk bersatu dalam satu bahasa, yaitu gerakan tubuh. Dalam budaya lokal Nusantara, tari merupakan jembatan rasa. Setiap lekuk tangan dan langkah kaki bercerita tentang doa, rasa syukur dan penghormatan kepada alam, pencipta, dan adat yang ada. Teman Produa, yuk kita apresiasi keindahan dan makna tari, serta terus melestarikan kekayaan budaya melalui gerakan yang penuh ekspresi.

Sosok FM 22 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Davi Prada masih nemenin kamu di pagi hari ini ya. Dan pastinya teman Pro 2 lo bisa ikutan sama gue ngobrol-ngobrol, absen-absen, dan pastinya titip salam gitu ya ke siapapun itu. Dan bisa merapat langsung di 0811 800 105, atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt teman Pro 2. Oke, jadi kita masih seru-seruan dengan playlist paling enak. Gue bakal puterin salah satu lagu enak abis ini, jadi jangan kemana-mana.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Tosu FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat ngantor, selamat kerja, dan selamat ngampus, teman Bro 2, buat kamu yang beraktivitas di hari ini. Dan besok kan libur ya. Kira-kira ada yang berencana untuk keluar kota gak sih? Atau mungkin keluar negeri? Dan lo lagi dengerin gue sambil on the way nih sekarang gitu ya, menikmati jalan tol yang seru dan vibesnya oke. Tapi teman Bro 2, kalau misalkan nanti tiba-tiba di perjalanan gitu ya, terus abis itu masih pengen dengerin gue lagi, tapi pengen dengerinnya di handphone, lo bisa langsung aja download RRI Digital di aplikasi di toko App Store dan juga di Play Store nomor 2. Jangan lupa download, terus abis itu juga ikutan live chat, karena di sana ada live chat yang bisa kamu pakai buat seru-seruan bareng sama gue di pagi hari ini, oke? Okay? Abis ini gue bakal ngebahas salah satu info lagi nomor 2, mungkin salah satu info yang seru juga. Ya,

Itu rumornya sutradara Martin Scorsese, dia katanya resmi bekerja sama bareng perusahaan AI. Waduh, apakah film akan diganti oleh AI? Nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 8 pagi. Tadi melanjutkan bahasan yang udah gue spill, yaitu Martin Scorsese. Kalau lo tahu, dia yang ngomong absolute cinema, kayak gitu meme-nya. Dan dia baru aja bekerja sama bareng sama perusahaan AI, teman Pro 2. Dan dia emang sebelumnya udah sempet nyoba ya manfaat teknologi modern gitu, kayak 3D, kayak di film Hugo. Dia pemudaan digital juga, The Irishman, melalui teknologi AI katanya. Terus habis itu dia berharap proses visualisasi dapat dikerjakan dengan lebih efisien lagi. Dan beliau juga bilang kalau misalkan dia telah memperhatikan gimana teknologi AI membantu merancang storyboard. Nah ini juga penting nih teman Bro 2. Terus habis itu juga mencontohkan gimana peranti ini bisa mempermudah penyusukan adegan-adegan yang mungkin rumit untuk dijelaskan langsung ke orang gitu. Jadi makanya kenapa AI itu penting gitu. Apalagi di videonya juga beliau menutup dengan statement yang bilang kalau ini adalah bukti nyata kalau teknologi yang benar-benar dibutuhkan. Waduh, tapi banyak juga yang gak setuju. Katanya takut, ya udah takut tiba-tiba AI menggantikan film dan film akan menjadi terasa seperti robot gitu ya. Tapi menurut lo gimana tuh Bang Produ? Apakah lo punya teori lain gitu ya tentang AI ini? Mungkin nanti masa depannya bisa membantu film-film dengan AI dipakai AI. Tapi ya boleh kasih tau pendapat lo di 0811 801 05. Oke. Okay?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih ditemani sama Davi Pradara Badara di pagi hari ini, dan jangan lupa berolahraga. Tadi pagi gue lihat tuh di jalanan pas gue masih on the way jam 4 pagi, berarti ya udah banyak yang sepedahan loh. Pada udah mulai circling gitu. Gue seneng kalau misalkan sekarang FOMO-FOMO-nya tuh pada olahraga. Banyak yang lari, banyak yang padel, banyak yang sepedahan, banyak yang apalagi tenis, basket, futsal. Oh ya, gue seneng kalau misalkan FOMO itu olahraga gitu ya. Siapa tahu kamu bisa jadi atlet kayak salah satu atlet petenis dari Indonesia, yaitu adalah Janice Chen yang kemarin akhirnya memulai musim turnamen di lapangan rumput Wabra 2 di WTA 125 Birmingham Open, dan kemarin berhasil memenangkan dan menyingkirkan petenis Jepang Nao Hibino di babak pertama. Wow. Dan kemarin akhirnya setelah resmi dari catatan resmi turnamennya, Janice tuh meraih kemenangan dalam pertarungan 3 set dengan skor 6-4, 3-6, 6-2. Dan hasil tersebut sekaligus memastikan langkahnya ke babak kedua. Wih, keren banget Mam Bro 2. Dan nanti di babak keduanya katanya Janice bakal melawan atau menghadapi pemenang pertandingan antara Ashlyn Kruger dan Himeno Sakatsume. Jadi kita tungguin aja pertandingan itu, tapi sekali lagi Janice Chen, semangat, semoga bisa mengharumi tenis wanita Indonesia. Keren. Scalp, come the roses.

0: Eat it up.
1: Halo, Joy. Kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa, Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
3: Warga tertib, malaria tak mengintip. Bagus.

0: Sosum FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Buat kamu yang terobsesi dengan pekerjaan,
1: bagus.
0: Cuman gue pengen ngingetin aja, sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya teman Bro 2. Mungkin lo bisa gigih, fokus dan segala macam. Cuman kalau yang terlalu over, kayaknya harus ngurangin. Biar work-life balance gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal obsesif, ada salah satu film yang temanya itu adalah obsession. Ya judulnya Obsession. Dan ini dibikin sama Universal Pictures dan dibikin sama atau disutradari sama Corey Baker. Yang gue lihat tuh video-videonya di YouTube teman Bro 2. Dan Obsession ini itu kemarin ramai banget, katanya pada bilang bagus banget dan menegangkan sekali gitu. Dan gue lihat sinopsisnya karena gue belum nonton, karena belum masuk di Indonesia kan, belum rilis gitu. Tapi ada yang bilang cerita itu sama kayak Very Odd Parents. Pada saat dia minta si siapa tuh ceweknya, Trixie ya kalau gak salah, Trixie suka sama si Timmy Turner-nya, terus abis itu dikabulin, akhirnya dia terobsesi banget sama Timmy Turner-nya. Nah filmnya kayak gitu tuh nomor 2, tapi dengan ya twist-twist yang seru gitu katanya sih. Dan pokoknya ini bakal diinfokan masuk ke Indonesia. Meskipun belum mengungkapkan jadwal rilis ya teman Bro 2. Ya kita tungguin aja. Yang pasti film ini dibintangin sama Michael Johnson dan Indina Ferret. Gimana nih? Ada gak yang pernah ngalamin kayak film Obsession ini? Coba kasih tahu gue. Cuman jadinya serem banget.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Kosmo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 9. Di jam 9 gue bakal ngebahas salah satu hobi yang sekarang lagi rame banget, yaitu adalah Pokemon. Yang tiba-tiba ngeluarin Pokemon Museum, teman Pro 2. Nanti gue bakal bahas sama Pro 2 selengkapnya setelah yang satu ini di jam 9. Jadi jangan kemana-mana dulu, coba absen. Siapa yang main Pokemon? Dan berapa harga Pokemon termahal lo, teman Pro 2? Oke, gue tunggu ya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

Indikator Pom Bro 2 di Sosmi FM Pro 2 Jakarta di jam 9. Oke, teman Pom Bro 2, ini tadi gue masih ngomongin soal Pokemon ya, yang ternyata membuka museum pertamanya di Chicago, teman Pom Bro 2. Dan bahkan di dalamnya tuh ada fosil Pokemon prasejarahnya di dunia nyata. Jadi ada dinosaurus-dinosaurusnya gitu, kayak apa nih namanya, Tyrantrum dan Archaepos yang dipajang berdampingan dengan fosil sungguhan Pom Bro 2. Wow. Tapi sayang sekali ya, ini adanya di Chicago, which is jauh banget. Dan nama museumnya itu adalah Pokemon Fossil Museum, di Field Museum, teman-teman Bro 2. Dan emang sih di dalamnya banyak banget kayak info-info yang menarik gitu kan. Dan banyak banget crossover dari dunia nyata dan juga dunianya Pokemon gitu. Wah, ya kita berdoa aja semoga bisa kesana suatu hari ya. Tapi coba kamu kalau misalkan punya kartu Pokemon, teman Bro 2, bisa langsung absen sama gue di 0811-800-105 sih. Gue pengen tahu aja kira-kira ada gak yang punya atau main Pokemon sekarang gitu.

Close FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini ya teman Bro 2. Dan pastinya tadi gue udah ngomongin soal Pokemon. Tapi kalau misalkan yang lagi rame, yaitu adalah World Cup. Yes, World Cup yang lagi rame banget karena sebentar lagi akan dimulai gitu ya. Dan kemarin bikin rame lagi ada salah satu streamer yang pastinya lo udah tahu gitu ya siapa, pokoknya terkenal banget, yaitu adalah iShowSpeed yang ikutan rilis anthem buat nyambut FIFA World Cup 2026 juga di tempat Pro 2. Judulnya World Cup Championship dan ada di YouTube tempat Pro 2, dan kalau gak salah yang nonton udah berjuta-juta ya sekarang ya. Bahkan akun resmi FIFA ikut merespon setelah Speed terang-terangan meminta lagunya dijadikan anthem resmi World Cup. Katanya FIFA will be in touch. Waduh, yang artinya ya nanti kita kontek-kontekan ya gitu. Ya makin memanaskan harapan para fans sih. Ya emang sebelumnya juga sempat udah pakai lagu yang World Cup itu sih. Tapi ini netizen-netizen tuh pada bilang kalau misalkan lagunya tuh ternyata cocok buat jadiin World Cup. Seru banget sama Bro 2. Ya udah, kalau menurut lu gimana? Coba langsung kasih tahu gue ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Sosma FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Well, ini kemarin lu masih inget kan kalau misalkan Kanye yang bakal datang ke Jakarta gitu ya. Meskipun katanya masih lama teman Bro 2, tapi kemarin Kanye West tuh baru aja tampil di Turki dan keren banget, yang nonton sampai 118 ribu penonton. Dan ini menjadi pertama kalinya setelah 14 tahun Kanye tidak menggelar konser di Eropa. Dan juga larangannya tampil di sejumlah negara akibat ya kontroversi gitu ya teman Bro 2, tapi akhirnya diangkat terus jadi boleh gitu. Dan pokoknya Kanye sempat bilang juga, coming back standing on top of the world after everything we've been through, just come back on the top of the world katanya. Jadi dia merasa dia tuh di atas di seluruh dunia gitu. Wih, keren banget teman Bro 2 ya. Dan ya pastinya tur Kanye bakal berlanjut di dalam beberapa bulan ke depan. Tanggal yang udah dikonfirmasi itu di Belanda pada tanggal 6 sama 8, Tirana, Albania pada 11 Juli, dan juga Georgia dan Spanyol yang dijadwalkan berlangsung juga tahun ini. Well, ditunggu aja Kanye West di Jakarta. Udah gak sabar.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Terima kasih udah ngebolehin gue nemenin lo di hari ini. Aduh, hari Jumat teman Pro 2. Dan gak berasa ya, udah 5 jam nemenin. Tapi yang pasti gue pengen minta ke lo untuk enjoy di hari ini sebelum weekend besok ya teman Pro 2, oke? Jadi jangan lupa sholat Jumat buat kamu nanti yang harus sholat Jumat gitu ya teman Pro 2. Kalau gitu gue cabut pamit dulu. Sorry nih kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak. Gue cuma pengen menghibur lo aja di pagi hari ini. Kalau gitu nama gue David Prada, sampai besok. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2, bareng gue Ocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menghimbau masyarakat yang akan menghadiri konser EXO di Gelora Bung Karno pada akhir pekan ini untuk menggunakan transportasi umum guna menghindari kemacetan. Kawasan GBK dapat diakses melalui berbagai rute TransJakarta dan MRT Jakarta, dan diperkirakan puluhan ribu pengunjung akan memadati kawasan tersebut karena sejumlah acara besar berlangsung secara bersamaan. Info selanjutnya, kebakaran yang terjadi di Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Jumat pagi mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 6 rumah warga hangus terbakar dan petugas berhasil memadamkan api setelah hampir 2 jam meski menghadapi kendala akses jalan yang sempit di kawasan pemukiman padat.
6: Info Pro 2.
7: Info selanjutnya, penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran 2026 menyebut 45% dari 2.800 peserta pameran berasal dari sektor UMKM. Pameran ini menghadirkan berbagai produk mulai dari otomotif, elektronik, hingga kuliner, serta dilengkapi berbagai hiburan seperti parade karnaval, pesta kembang api, dan konser musik.
6: Info Pro 2.
7: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
6: Info Pro 2.

0: Produa Hitlist.
1: Terus 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Waduh, dari Jumat aja nih ya, gak kerasa ya. Dari kemarin kita udah, gue udah nemenin lo di pagi-pagi. Sekarang gue nemenin lo di agak siang dikit ya, di Pro 2 Hitlist sampai nanti di santai siang ya pastinya. Nah, nanti gue bakal nemenin lo dari jam 10 ini di Pro 2 Hitlist sampai jam 12. Terus dilanjutin lagi di jam 12 sampai jam 3 di santai siang teman Pro 2. Wah, kayaknya pada seneng banget nih karena masih tanggal-tanggal muda gitu ya, baru gajian gitu ya. Dan apalagi di weekend ini banyak banget kegiatan acara khususnya di GBK teman Pro 2. Ada konser, ada apalagi tuh. Banyak deh pokoknya, kira-kira weekend ini pengen kemana nih teman Pro 2. Dan buat temenin lo di pagi menjelang siang ini teman Pro 2, gue bakal puterin lagu requestan buat lo. Langsung aja yang mau request langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa join ke TikToknya Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Langsung aja, ini udah ada yang request. Yang pertama ada yang minta lagu Niji, Rahasia Hati, terus ada Chance Lama-Lama Gila, dan juga ada Versa Bersari dengan Celengan Rindu. Langsung aja lagu pertama untuk di Pro 2 Hitlist kali ini dari Niji, Rahasia Hati.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Celengan rindu teman Pro 2. Aduh, kayaknya udah ada yang kangen aja nih ya. Tenang aja, sebentar lagi bakalan ketemu dong sama pasangannya gitu ya. Karena kan sebentar lagi weekend gitu. Jadi buat lu yang pengen jalan, pengen menikmati waktu berdua gitu ya, itu bisa banget teman Pro 2. Dan ini udah ada yang request lagi nih teman Pro 2. Gue bakal bacain. Yang pertama ada yang minta lagunya Justin Bieber, Love Yourself. Dan juga ada yang minta lagunya Rumah ke Rumah. Ini dari, sebentar, tadi dari mana ya? Dari ini karena banyak banget yang, ini dari Robby di BSD. Katanya mau lagu Hindia Rumah ke Rumah. Salam buat semua teman Pro 2 katanya. Oke, terus juga ada yang minta lagunya Angie Remuk dari Angie, apa nih namanya nih? Dari Fanbase NG. Wow, ini banyak banget ya dari kemarin juga yang minta lagunya NG Remuk ini teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang lagi ada di jalan sekarang, mau diputerin lagu favoritnya juga, bisa banget. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Atau lu bisa request lewat live TikToknya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Langsung aja, ini dia buat lu, Remuk dari NG.

Terus 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Tadi gue lupa bacain requestan dari Zulia di Jakarta yang request remuk, ternyata dia punya quotes hari ini nih teman Pro 2. Ini mungkin buat lo yang relate bisa komen ya. Katanya nih, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Asik. Waduh. Kata-katanya lumayan dalam ya, dan gimana nih? Ada yang relate mungkin sama quotes hari ini dari Zulia. Thank you ya Zulia buat quotesnya. Dan requestan selanjutnya gue bakal bacain. Yang pertama ada yang minta tadi dari TikTok lagunya Anggis Devangki yang Dirimu Yang Dulu nih. Terus juga ada yang minta lagu Sal Priadi Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Karena hari ini hari Jumat gitu ya teman Pro 2, buat lu yang pengen berdoa untuk orang yang tersayang gitu ya, bisa banget. Terus juga ada yang minta lagunya Sabrina Leanor Dengan Pendampingmu Tahta Hatiku, teman Pro 2. Itu 3 lagu yang bakal gue puterin. Jadi buat lo yang mau ikutan langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan sekarang gue mau bacain 3 lagu yang bakal gue puterin yang udah lo request ya. Yang pertama ada RC dengan Caraku sama Jody. Terus ada Mahen, Luka Yang Kurindu. Dan Camila Cabello dengan Don't Get Yet ya, teman Pro 2. Buat lo yang pengen request sambil nungguin nanti makan siang teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Spada, di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Keingetnya siaran Spada terus ya, karena dari kemarin gue siaran Spada terus. Sekarang di Pro 2 Hitlist, jadi buat teman-teman yang mau request bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Sekarang ada yang minta lagu Hindia, Rame Sepi Bersama. Terus ada yang minta juga lagu Anji, Orang Yang Berbeda. Dan satu lagi lagunya Justin Bieber, Beauty and the Beat, teman Pro 2. Ini dia buat nemenin di siang hari ini, teman Pro 2. Buat lo yang pengen request juga langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Gue tuh ngiranya tuh sekarang udah masuk santai siang karena udah siang gitu ya, tapi masih di Pro 2 Hitlist, nanti baru kita masuk ke santai siang. Dan masih ada beberapa requestan yang bakal gue puterin teman Pro 2, 3 lagu dulu. Dari Penguins pertama, At My World, terus kedua ada dari Indra, Bilal Indrajaya dengan Niscaya, dan Post Malone dengan Maluni dengan Clean ya teman Pro, dengan Clean, dengan Chris List teman Pro 2 ya. Jadi 3 lagu itu yang bakal gue puterin, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit kali ini teman Pro 2. Sambil mikir makan siang kali ini, kira-kira lu pengen diputerin lagu apa nih? Langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Terus 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist yang ini, teman Pro 2. Gimana nih, udah ada yang ancang-ancang pengen beli makan siang belum nih? Atau mungkin lo udah di jalan sekarang, pengen makan siang yang kayak gimana? Nanti kita bakal ngobrolin di Sate Siang ya, teman Pro 2. Kira-kira enaknya siang hari ini tuh makan apa sih? Langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tidak berpisah ya teman Pro 2, masih bareng Oci teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Dan gue bakal nemenin lo di makan siang kali ini teman Pro 2. Jadi nanti kita bakalan seru-seruan bareng dan nanti juga kita bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang pastinya ini menarik banget karena nanti yang akan hadir itu tentang perintilan-perintilan yang mungkin kalau lu suka barang-barang yang lucu, nanti lu bisa ikutan gabung sama kita di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Pastinya sambil nemenin lu lagi makan siang ya, atau mungkin lagi di luar buat jalan teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu dengan informasi yang menarik dan juga pastinya asik ya di siang hari ini. Dan nanti juga gue bakal hibur lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin sampai nanti jam 3 ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di santai siang kali ini, teman Pro 2. Masuk jam 1 siang kita ngobrolin soal dunia olahraga nih. Kita mulai dulu dari pertandingan malam ini yang bakal berlangsung di Gelora Bung Karno ya. Ada Timnas Indonesia melawan Oman. Wah, ini seru banget ya teman Pro 2. Kita harus dukung terus Timnas kita supaya bisa menang ya teman Pro 2. Kira-kira siapa yang nanti malam nonton langsung di GPK nih teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2. Siapa tahu kita bisa nonton bareng gitu ya.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih balik lagi bareng Ocit di Santai Sial, teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, udah masuk bulan Juni aja. Dan sebentar lagi pasti kita bakalan nonton bareng-bareng rame-rame Piala Dunia. Wah, ini sih seru banget ya. Dan kabarnya udah banyak pemain dari perwakilan negara udah sampai di negara-negara untuk bertanding nanti, teman Pro 2. Dan ternyata semangat atau semarak dari Piala Dunia ini gak dirasakan dari berbagai dunia aja, tapi di Indonesia itu juga rame juga, teman Pro 2. Salah satunya ada di Solo yang menyambut Piala Dunia dengan cara memasang dekorasi bendera negara peserta Piala Dunia 2026 di Museum Titik Nol Pasopati, Solo, Jawa Tengah. Wah, ini seru banget ya. Kayaknya nanti daerah-daerah Indonesia yang lainnya punya gebrakan juga nih pasti ya, setiap tahun kalau misalkan Piala Dunia pasti ada aja nih, kayak ada hiasan ornamen-ornamen Piala Dunia, terus juga ada bendera negara-negara. Apalagi kalau misalkan ada tim yang didukung gitu ya, biasanya itu pasti mereka pasang atribut-atribut dari tim yang mereka dukung gitu. Wah, ini seru banget sih, teman Pro 2. Mungkin ada di daerah lu yang udah pasang ornamen atau pernak-pernik ala-ala Piala Dunia, teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang, teman Pro 2. Sebelum kita dukung nanti malam Timnas Indonesia ya, kita mau ulas balik dulu nih kalau misalkan kemarin AFF U19 Timnas Indonesia menang atas Timor Leste 3-0. Wah, gokil banget sih teman Pro 2. Kita dukung terus buat pemain-pemain Timnas Indonesia muda. Dan juga kita dukung nanti malam ya teman Pro 2. Semoga nanti malam Timnas juga ikut menang juga teman Pro 2 ya. Siapa tahu kan Timnas juga nanti tahun depan mungkin Piala Dunia tahun selanjutnya gitu ya, Timnas bisa masuk ya. Amin.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Di siang kali ini ditemenin bareng Ocit. Dan pastinya kita sekarang lagi di UMKM Connect ya. Kita nanti bakalan ngobrol sama salah satu UMKM yang menurut gue lucu banget. Karena produknya ini mungkin relate ya sama Gen Z-Gen Z sekarang yang suka sama barang-barang yang gemes, teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol bareng owner dari Magic Hands. Jadi produknya itu kayak produk-produk rajut gitu, teman Pro 2. Jadi buat lu yang suka sama produk-produk yang lucu, boleh ikutan sama kita di WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti kita bakalan ngobrol bareng-bareng, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Yes, masih bareng Ocit di UMKM Connect kali ini, teman Pro 2. Dan yang gue bilang kayak tadi, kita bakalan ngobrol sama ownernya dari Magic Hand, bareng Kak Nat. Halo Kak Nat.
1: Halo Kak.
0: Oke, coba dideketin lagi.
1: Oke.
0: Halo.
1: Halo Kak.
0: Oke, nah oke, dari Kak Nat ini owner dari Magic Hand gitu ya. Nah ini Magic Hand ini mungkin ada teman Pro 2 yang belum kenal produknya. Terus mulai dari bisnisnya tuh dari apa sih perjalanannya? Tadi kan kita udah cerita ya di off air ya. Udah banyak ya. Coba dong ceritain ke teman Pro 2.
1: Oke, Magic Hand ini produk handmade. Itu tuh dia rajut.
0: Oke.
1: Mulai dari boneka, baju, gitu, terus rompi untuk kids, terus buket bunga juga Kak. Biasanya kita sediain buat graduation seperti itu. Nah, terus bentuk-bentuk yang lain juga seperti nylon kayak gitu. Kita biasanya tuh dari Magic Hand ini tuh mengikuti tren saat ini. Kayak misalkan lagi tren idol gitu.
0: Oh iya benar.
1: Nah itu kita buat karakter-karakter dari idol tersebut.
0: Oh bisa
1: itu.
0: Gitu ya?
1: Ya bisa, kita bisa custom.
0: Wow
1: gitu.
0: Keren banget. Oke. Nah tadi kan kita sempat cerita nih di awal. Kalau misalkan Magic Hand itu awalnya itu tugas kuliah gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah itu tuh gimana sampai sekarang tuh masih berdiri gitu ya. Masih bisa dan akhirnya punya produk-produk yang banyak tuh gimana awalnya?
1: Oke. Iya betul Kak, betul banget. Jadi Magic Hand ini tuh berawal dari mata kuliah. Jadi waktu itu di universitasku itu tuh ada yang namanya mata kuliah entrepreneur. Nah di situ kita diajarin untuk membangun atau membuat suatu bisnis, tapi dengan nilai yang berbeda gitu.
0: Okay.
1: Nah terus dari situ kita mulailah ide ini Magic Hands ini gitu kan. Nah berawal kenapa sih kita ngambil Magic Hands waktu itu tuh lagi booming-boomingnya tuh sampah plastik kayak pouch-pouch make up gitu. Biasanya dari pockets kecil gitu. Nah dari situ kepikiran apa kita buat kayak bikin pockets tapi dari rajut gitu, dari benangnya, karena nanti benangnya tuh kita olah kembali kayak gitu, kita recycle kembali gitu.
0: Wow, itu menarik banget sih.
1: Nah iya betul. Terus lalu dari situ yaudah akhirnya teman setimku itu setuju kita buat Magic Hands ini. Kita buat waktu itu berawal dari pocket, jadi kayak dompet gitu untuk tempat lipstick, kartu, kayak gitu, card holder, kayak gitu kan. Nah, kita buat itu terus mulai merayap ke gantungan kunci, keychain, kayak gitu.
0: Mulailah ada produk-produk baru gitu ya.
1: Ya betul. Tapi di situ kita belum ada kepikiran apakah ini benar-benar terjual habis gitu kan?
0: Iya.
1: Karena kan aku sendiri tahu rajut ya itu baju, biasanya baju-baju rajut gitu kan. Tapi kalau untuk kayak keychain yang banyak bentuknya itu aku kurang terlalu kurang tahu banyak kayak gitu. Nah terus mulailah kita pameran, pameran itu aku membawa 300 pieces produk rajut.
0: Wow itu banyak banget loh, 300 itu dibuat sendiri?
1: Ya 300 iya. Itu nyicil.
0: Oh nyicil.
1: Ya,
0: kalau 300 gue bikin sendiri kayaknya bakalan capek gitu ya.
1: Pasti keriting tangan kita kan.
0: Iya benar-benar. Itu berapa lama tuh 300? 300 biji.
1: 300 biji waktu itu aku hampir 2 bulan.
0: Wow, itu 2 bulan ngerajut aja gitu ya.
1: Kita bikin lihat pola-pola yang udah ada tentunya, terus mulailah ngerajut seperti itu. Terus waktu itu acaranya 3 hari Kak, kebetulan di kampus itu. Nah, 3 hari itu aku bawa 300 langsung ke kampus. Alhamdulillah di hari kedua itu udah habis, udah sold out gitu.
0: Wow. Jadi usaha 2 bulan itu enggak sia-sia ya.
1: Iya, udah. Nah, tapi dari situ ada evaluasi kayak ternyata orang tahu rajut tapi belum terlalu banyak tahu yang bentuk karakternya gitu, bisa di custom berbagai macam bentuk gitu sebenarnya kayak gitu.
0: Biasanya kalau beli tuh udah ada bentuknya kayak gitu kan.
1: Iya betul.
0: Atau mungkin kalau misalkan custom kayaknya bentuknya kurang suka kayak gitu ya.
1: Iya betul. Tapi untuk sekarang orang-orang sudah pada tahu sih, kebanyakan udah pada tahu untuk tipe-tipe rajutan tuh kayak gitu.
0: Karena akhir-akhir ini tuh lagi ngetren juga kan gantungan-gantungan kunci yang lucu-lucu kayak gitu kan.
1: Iya betul
0: lagi kan.
1: Betul
0: kayak
1: betul
0: gitu
1: banget.
0: Jadi ya mungkin kayak orang-orang lucu nih, lucu beli, lucu beli, habis duit ya. Oke, dari situ lanjut akhirnya udah habis 300 akhirnya jualan lagi atau gimana?
1: Nah, tadinya tuh sempat stop karena ya aku berpikirnya ya udah ini mata kuliah saja gitu, okay, untuk menyelesaikan mata kuliah aja gitu kan. Terus tiba-tiba waktu itu dipanggil lagi untuk buka pameran, ditawarin gitu kan. Ini kamu buka pameran. Terus aku kayak, "Hah, ini benar berlanjut lagi." Tapi di situ aku belum terpikir kayak ya emang bercuan, cuman aku kan waktu itu niatnya cuman
0: tugas sekolah, tugas kuliah ya.
1: Benar-benar. Terus karena dorongan dari teman-teman juga, ya udah buka gitu kan. Ya udah akhirnya kita buka booth kembali gitu.
0: Itu di tempat yang sama, berarti di kampus?
1: Iya, di kampus, di tempat yang sama, cuman acaranya itu berbeda, eventnya itu berbeda.
0: Eventnya yang beda ya?
1: Iya, eventnya itu yang berbeda. Nah, waktu itu juga bawa juga rajutan, tapi waktu itu kalau nggak salah ya kak, aku lupa, selalu udah lama, itu dua hari kalau nggak salah, dua hari itu acaranya, dan itu alhamdulillah aku bawa juga.
0: Berapa tuh? Kalau sebelumnya 300, sekarang?
1: Kan awalnya 300, harusnya ditambahin dong.
0: Iya, habis nih 300 nih. Bener.
1: Tapi aku karena waktu itu ya malas-malasan karena ya udah karena ada permintaan, ya udah yang penting terpenuhi aja ini event gitu. Nah, waktu itu cuma bawa 200.
0: Oke, 200 kurang 100 berarti. Oke.
1: Iya, jadi menurun, harusnya bertambah kan. Cuman aku cuma bawa 200 karena waktu itu aku diselingin sama peminatan mata kuliah gitu. Jadi agak
0: jadi
1: ribet.
0: Jadi fokus gitu ya.
1: Iya, karena kan aku sendiri gitu kan, Kak, belum ada tim kayak gitu. Nah, mulai dari situ alhamdulillah tuh teman-temanku tuh mungkin mereka beli terus pada bikin SG gitu, Kak, atau story gitu.
0: Terus komen lucu nih, beli di mana gitu ya.
1: Gitu kan. Lalu itu pada custom teman-temannya tuh. Terus aku kayak enggak bisa, dari situ aku kayak berpikir enggak bisa deh aku terus sendiri gitu kan. Karena kan ada mata kuliah yang harus aku selesaiin gitu kan. Terus ya, dari situ mulailah aku untuk mengambil para karyawan ibu rumah tangga kayak gitu.
0: Wow, keren banget. Tapi pas tugas kuliah itu berarti di semester berapa, Kak?
1: Waktu tugas kuliah itu sebenarnya itu kita dari semester 2, Kak.
0: Oke, berarti dari, baru masuk banget semester 2 udah seru jualan itu ya?
1: Enggak, jadi tuh tahapnya gini, Kak. Jadi tuh di semester 2 itu kita bikin ininya prototipe, jadi idenya dulu, idenya dulu. Lanjut kayak kenapa sih kita ngambil bisnis tersebut gitu, nilainya apa kayak gitu kan. Toh kalau kamu ngambil bisnis itu kan udah ada gitu yang membedakan apa Terus di semester 2 itu, sorry, semester 2 itu itu kan cuma jadi kerangka aja, cuma jadi ide
0: aja gitu ya.
1: Nah, terus lanjut di semester 2. Di semester 2 ini kan pasti beda lagi Kak dosennya. Jadi per setiap semester tuh ada yang sama tapi ada juga yang berbeda gitu. Ganti-ganti gitu. Nah, kebetulan aku tuh dari semester 2 sampai semester 4 itu tuh selalu ganti dosennya, enggak sama kayak gitu. Mungkin kalau sama
0: dilanjutin tuh ya, kalau sama tuh. Kalau misalkan beda bikin lagi awal itu, lagi gitu ya.
1: Iya, awal lagi.
0: Idenya beda lagi.
1: Betul.
0: Berarti awal ide dari si Rajut ini, si apa namanya, si Magic Hand ini tuh di semester berapa?
1: Di semester 4.
0: Oh, di semester 4 terakhir.
1: Iya. Kebetulan itu adanya pameran. Jadi semester 4 itu tuh adanya pameran. Di semester 2, 3 itu kita bikin ide, udah bikin ide, kita bikin prototype. Prototype itu kayak jadi produk tapi masih revisi gitu. Udah jadi masih harus revisi gitu. Nah, semester 4 itu mulailah kita harus pameran gitu. Produk harus jadi,
0: harus dijadi dan harus dijual gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, keren banget nih teman Pro 2. Dan buat lu teman Pro 2 yang masih kepoin kira-kira gimana perjalanannya dari Magic Hand ini, teman Pro 2 bisa banget gabung ke WhatsAppnya Pro 2 kalau misalkan mau nanya-nanya ke 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Kak Nat, teman Pro 2, owner dari Magic Hand. Tadi kita udah ngobrolin soal awalnya perjalanan gimana Magic Hand ini dibuat. Jadi awalnya tuh dari tugas kuliah ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Sampai akhirnya ikut pameran, pameran-pameran, akhirnya rame gitu ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, setelah itu dari pameran itu akhirnya gimana nih? Jadinya difokusin jadi bisnis sendiri bareng teman-teman atau jadinya jalan sendiri aja gitu?
1: Oke.
0: Gimana?
1: Nah, jadi untuk jalan selanjutnya dari mata kuliah itu aku sendiri. Jadi teman-teman tuh tidak melanjutkan.
0: Oke, karena udah dapat nilai gitu lah ya.
1: Iya, betul. Okay. Karena kan waktu di mata kuliah itu aku yang merajutnya gitu. Okay. Jadi teman-teman bagian yang marketing, terus tentukan harga gitu kan. Nah, terus ketika selesai itu jadi punya aku sendiri gitu.
0: Oke.
1: Jadi aku sendiri melanjutkan, tapi teman-temanku alhamdulillah waktu walaupun mata kuliah udah selesai, mereka tuh masih support gitu untuk bisnis ini kayak gitu.
0: Iya. Kayak, karena kan kakak yang buat ya. Jadi ya, hasil karyanya itu emang hasil karya kakak, teman-temannya kayak ya pasarin aja gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Benar. Akhirnya dari situ berlanjutlah kakak mulai coba sendiri atau ikut pameran lagi sendiri atau gimana?
1: Nah, waktu itu tuh masih banyak, masih alhamdulillah masih banyak permintaan gitu.
0: Oke,
1: Kak.
0: Setelah aku belum, tugas kuliah ini kok gak kelihatan ya, gitu ya?
1: Aku belum ada inisiatif untuk kayak mau terus ngembangin nih
0: Yeah.
1: Kayak mau cari event, kayak gitu, itu belum, kayak gitu. Nah, terus kayak banyak permintaan, terus orang tua tahu gitu kan. Terus mulailah masukan-masukan gitu. Kan kayak sayang loh gitu,
0: bener,
1: udah dikenal orang,
0: udah ada pasarnya gitu
1: ya,
0: kan?
1: Iya, udah ada pasarnya gitu kan, yang paling utama kayak gitu. Saya nggak dilanjutin, udah ini aja. Kalau kamu emang intinya kan aku sebenarnya kalau di bidang bisnis itu bukan passion, maksudnya tuh bukan bukan passion tapi suka bisnis tapi nggak terlalu kayak mendalami banget gitu.
0: Oke, nggak yang dari awal tuh pengen bisnis banget gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, pengen di bisnisnya tapi di bagian supportnya gitu kali ya. Oke.
1: Betul.
0: Oke, terus akhirnya gimana tuh?
1: Nah, terus akhirnya udah gitu dari masukan-masukan ya udah kita niatin aja untuk bantu-bantu ibu rumah tangga gitu, karena kan aku suka aja gitu Kak ngelihat orang-orang sekitar itu tuh ngerjain sesuatu yang idenya tuh dari aku kayak gitu.
0: Terus
1: disebarluaskan kayak gitu kan. Nah, terus ya udah dari situ berjalan berjalan terus masukan-masukan dari dosen-dosen aku juga kayak gitu, terus biar aku tetap semangat
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, benar.
1: Walaupun
0: udah selesai gitu kan tugas kuliahnya, ini harus dilanjutin lagi, benar.
1: Betul.
0: Oke.
1: Nah, terus ya udah dari situ aku mulai cari event, terus kita mulai bangun Instagramnya, media sosialnya, seperti itu. Nah, alhamdulillah dari situ mulai titik berjalannya Magic Hands ini.
0: Oke, berarti disitulah awalnya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, awalnya berarti kakak ikut pameran lagi kah atau coba pasarin di online gitu?
1: Aku awal-awal tuh ikut, seringnya ikut pameran. Jadi kayak misalkan waktu itu aku ikut pameran di Untar. Jadi tuh kayak Untar ada di kafe, mereka ada jurusan di kafe gitu kan. Nah, mereka tuh adain pameran gitu, event. Nah, itu kita ikut di sana kayak gitu, dipasarin juga. Alhamdulillah para customer tuh pada antusias banget, Kak.
0: Suka gitu
1: iya,
0: ya.
1: Suka,
0: oh, ini gitu. Yang kemarin nih ada lagi gitu ya.
1: Oke, kayak gitu. Terus berjalan lagi, kita ikut pameran di kampus aku sendiri.
0: Kayak gitu. Balik lagi ke kampus.
1: Iya, balik lagi ke kampus, terus pameran di perumahan-perumahan gitu, Kak. Biasa acara family-family gathering gitu.
0: Oke.
1: Nah, itu mulai dari situ alhamdulillah tuh mulai banyak yang custom, kayak mulai berkembang lah, Kak, di situ tuh.
0: Gitu. Awal pertama kali custom berarti produk yang mana nih?
1: Awal sebenarnya itu awal pertama custom itu dia doll, Kak. Jadi kayak misalkan
0: yang ini ya?
1: Iya, doll gitu. Oh, jadi itu bentuknya macam-macam. Kayak Snoopy kayak gitu biasanya.
0: Okay,
1: dompet itu, Kak, yang wallet, yang itu biru wallet itu. Nah, biasanya mereka mau itu kan wajahnya wajah beruang gitu.
0: Beruang,
1: kan,
0: betul. Nah, diganti wajah siapa ini?
1: Enggak, biasanya tadi digantinya itu hewan peliharaan mereka.
0: Oh iya, nah, lucu gitu banget lagi.
1: Iya kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya iya iya, kayak kalau yang punya kucing ganti kucing gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oh, lucu banget, iya bener.
1: Kayak cuman balik lagi ke yang namanya handmade itu nggak sama kayak kita ngeprint.
0: Oh iya benar, nggak instan gitu ya?
1: Iya, nggak instan dan kalau jangan terlalu gimana ya, boleh untuk kualitas kita ekspektasi tinggi,
0: okay.
1: Tapi untuk kayak kesamaan wajah itu
0: oh,
1: kita
0: iya, betul.
1: Karena kita pakai benang bukan iya, print. Iya, kalau iya, print iya, kan iya, udah teknologi, ini
0: betul,
1: kan handmade.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, jadi ada tekstur, ada macam-macam ya di situ
1: betul,
0: ya, bentuk
1: karena,
0: gitu ya.
1: Karena di handmade itu kita ngusahain ya 80% 90% tuh mirip lah kayak gitu.
0: Oke. Okay. Oke oke. Tapi walaupun gak mirip, kayaknya kalau begini aja udah lucu sih menurut gue ya. Wah keren banget sih. Terus akhirnya dari situlah mulailah diseriusin gitu sendiri ya bisnisnya ya.
1: Ya diseriusin.
0: Oke. Terus sekarang akhirnya gimana nih perkembangan bisnisnya nih kak?
1: Oke, alhamdulillah tentunya di keadaan ekonomi sekarang.
0: Betul, in this economy
1: in
0: gitu
1: this
0: ya.
1: In this economy ya kak. Pasti ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Untuk di bidang handmade ini, rajut, crochet gitu.
0: Iya.
1: Nah, terutama itu apalagi kalau kita masuk di pasar online.
0: Oke, iya.
1: Kayak gitu, itu
0: kayaknya banyak banget ya sekarang ya.
1: Iya, aku malah untuk brandku sendiri, untuk bisnisku sendiri, aku lebih mengutamakan di event-event.
0: Iya,
1: kayak
0: benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Karena aku tidak mau terlalu banyak memotong untuk upah-upah para ibu rumah tangga dari hasil rajut. Karena kan hand sebenarnya nih gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Kalau di Indonesia itu kita agak susah kak untuk patok harga untuk kebanyakan ya dari produk handmade itu. Karena tuh masih kebanyakan itu orang masih awam gitu.
0: Masih awam ya. Mungkin masih banyak kaum mendang-mending gitu
1: betul,
0: ya.
1: Pandangan mereka kayak kan kalau
0: aduh mending beli ini daripada ini gitu ya atau
1: betul,
0: mending beli mystery box gitu kan ya udah yang udah jadi gitu.
1: Betul.
0: Daripada kayak, yang bikin sendiri gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul betul kak, betul banget. Jadi kan apalagi kalau kayak yang gantungan kecil-kecil
0: bener,
1: gitu kan kayak mereka hah segini aja 20.000 ah segini gitu
0: iya,
1: kan.
0: Kok mahal banget
1: nah,
0: gitu
1: betul,
0: kan. Ya udah bikin sendiri gitu ya. Kalau misalkan bilang mahal banget gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Banget.
0: Nah, tadi Kakak bilang udah punya karyawan. Sekarang tuh karyawannya berapa banyak dan tadi kita udah ngobrol di offline off air. Ternyata karyawannya itu diambil dari daerah Indonesia lain gitu ya.
1: Ya.
0: Dari salah satu daerah di Indonesia ya, itu
1: betul,
0: ya. Itu gimana ceritanya kok bisa ngambil di sana gitu?
1: Oke, jadi itu berawal sebenarnya waktu awal pertama karyawanku itu dari tetangga. Jadi ibu aku tuh minta tolong ibuku gitu kayak mah ini aku mau rekrut, mau hire karyawan gitu kan.
0: Iya.
1: Kayak aku bingung carinya di mana gitu waktu itu. Nah terus mau coba mama tanya teman-temannya gitu kan. Terus alhamdulillah waktu itu ada gitu. Waktu itu ada satu orang ibu-ibu. Nah terus mulai dari situ yang custom-custom gitu,
0: order-order
1: custom itu dikerjain sama beliau gitu.
0: Okay.
1: Nah terus untuk restock-restock juga gitu kan buat next day kita event atau next week gitu kan. Itu disiapin sama beliau sama aku juga gitu kan, bantu-bantu. Nah tapi sebenarnya tuh untuk aku yakin sih nggak semua, maksudnya semua bisnis tuh nggak selalu berjalan mulus.
0: Mulus gitu ya. Ada pasti ujiannya, cobanya pasti
1: betul,
0: ada gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget kak. Nah di karyawanku ini tuh sebenarnya struggle gitu. Nah terus dari situlah aku belajar, dapat pembelajaran gitu loh kak. Kalau nyari karyawan tuh harus seperti ini gitu. Poin-poinnya ini gitu kayak gitu. Nah dari situ aku mulai cari karyawan lagi di Facebook. Nah jadi tuh di Facebook tuh banyak kayak apa namanya perkumpulan-perkumpulan ibu-ibu rajut.
0: Komunitas gitu ya?
1: Komunitas itu ya.
0: Oke. Akhirnya dari situ kakak masuklah komunitas itu.
1: Iya aku masuk, terus aku share lowongan itu. Terus aku kayak boleh deh, aku ngambil karyawan itu bukan yang sorry kak, bukan yang dasarnya itu belum tahu gitu.
0: Berarti emang udah bisa ngerajut
1: harus
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Ngerajut.
0: Iya,
1: udah
0: karena kalau ngelajar bisa. Belajar rajut tuh udah lumayan lama gitu ya.
1: Lama banget ya, lama.
0: Apalagi kalau misalkan bikin gitu, mending jadi. Kalau aku sendiri bikin rajut enggak jadi. Kalau belajar kayak gitu.
1: Oh, iya. Iya. Iya gitu. Jadi benar-benar dasarnya aja harus tahu kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, benar.
1: Terus udah gitu mereka kirim karya-karya mereka nih yang udah pernah mereka buat. Nah, mulailah dari situ. Dari daerah pertama Jakarta.
0: Oke.
1: Dari Jakarta terus kalau enggak salah ya, Jakarta, Jogja. Jogja, Bandung, Bandung, NTT, dari NTT baru Sumatera.
0: Wow, berarti semua daerah berkontribusi gitu ya sama produk.
1: Sebenarnya nggak semua juga sih,
0: cuma perwakilan-perwakilan gitu ya.
1: Iya, perwakilan.
0: Kalau misalkan orang punya usaha mungkin dari sekitar rumahnya, tapi kalau misalkan kakak bisa sampai daerah-daerah luar tuh bisa ikut kontribusi, keren banget loh.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Sebenarnya masih banyak kurangnya.
0: Iya.
1: Aku masih banyak belajar sih kak. Karena kan Magic Hands ini juga masih terbilang baru sebenarnya.
0: Iya. 3 tahun ya.
1: Iya, masih banyak perjalanannya masih panjang banget. Kita kan nggak tahu tantangan kedepannya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku berusaha sekeras mungkin untuk terus belajar dari hal-hal tantangan-tantangannya sekarang ini.
0: Oke. Okay. Tapi yang daerah NTT berarti nggak semuanya dari daerah NTT aja?
1: Enggak.
0: Oh, berarti tadi yang dari Jakarta, Jogja, ya, Bandung gitu ya.
1: Gitu.
0: Oke, berarti perkumpulan ibu-ibu. Ibu-ibu atau usianya
1: sebenarnya,
0: muda?
1: Gimana? Kebanyakan memang ibu-ibu.
0: Wah.
1: Kayak gitu, ibu-ibu rumah tangga. Tapi ada juga anak-anak muda kayak
0: Oke.
1: Tapi alhamdulillah kita juga bisa rekrut ada karyawan kita, salah satu karyawan kita yang disabilitas.
0: Wow, keren banget.
1: Kayak gitu.
0: Itu mereka bisa merajut juga.
1: Bisa.
0: Wah, keren banget itu.
1: Gitu.
0: Wah, keren banget. Berarti Teman Pro 2 kalau misalkan lu beli produk dari Magic Hand, selain lu dapat produknya, lu bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Wah, keren banget sih. Dan tadi kita juga ngobrol kalau misalkan si Magic Hand ini kakak udah terbang ke negara-negara lain nih ya. Kayak tadi ke Aussie, terus sama ke Singapura.
1: Jepang?
0: Iya. Sama Aussie berarti?
1: Jepang sama Aussie.
0: Wah, itu gimana tuh? Kok bisa tiba-tiba ke Aussie sama Jepang, apa nyasar paketnya atau gimana, atau ada yang pesen dari sana?
1: Jadi tuh kalau yang ke Jepang itu berawal kita dari event di Bali.
0: Oke, okay, event di Bali.
1: Di Bali, terus waktu itu tuh ada jadi kayak ada turis gitu.
0: Okay.
1: Aku nggak tahu turis ini itu mereka lagi survei, lagi riset sesuatu kah atau apa
0: atau
1: di
0: lagi
1: Indonesia.
0: Jalan-jalan iseng
1: ya,
0: gitu ya,
1: kan
0: banyak boleh-boleh iseng.
1: Kan. Nah, yeah. Terus tiba-tiba dia menanyakan, kamu bisa buat kan kalau di Jepang itu udah non plastik kan.
0: Oh iya, betul.
1: Gitu kan.
0: Iya.
1: Mereka tuh buat tas belanja gitu, Kak.
0: Oke.
1: Kayak tas makrame gitu, kayak bolong-bolong gitu. Cuman ini kita dari, tapi bukan makrame tapi dari rajut kayak Nah, ya udah akhirnya kita ajukan lah mau dibuat sampel 5 gitu.
0: Okay.
1: Nah, dari sampel 5 itu mereka pilih dua model. Terus dari dua model itu mereka mau dibawa nih produknya, mau coba dimasukin oke atau tidak seperti itu.
0: Oke, masuk nggak nih di Jepang gitu ya?
1: Ya, dan alhamdulillahnya itu masuk kayak gitu.
0: Keren banget, berarti dari situ akhirnya di order lah ya?
1: Iya.
0: Oke, wah itu dapat berapa banyak kak?
1: Kalau yang awal, kalau yang di awal itu 300.
0: 300?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus ada lagi kedua, mereka order lagi?
1: Iya, alhamdulillah order lagi.
0: Oke, itu berapa?
1: Yang order lagi yang kedua ini di 1200, 1100.
0: 1200?
1: Ya.
0: Rajut?
1: Gitu, iya.
0: Wah,
1: tapi itu lah, sebenarnya kalau... Kalau crochet itu kan sebenarnya bukan pertama kali di Indonesia ya.
0: Iya.
1: Di luar negeri bahkan mungkin lebih dulu.
0: Udah
1: gitu
0: banyak
1: ya.
0: Juga,
1: iya,
0: betul.
1: Udah banyak, mungkin model-modelnya lebih
0: variatif gitu ya.
1: Variatif gitu kan, lebih bagus gitu. Cuman mungkin memang sudah rezeki atau
0: betul, gitu kan. Betul.
1: Nah, alhamdulillah kita terlink lah sama mereka seperti itu.
0: Oke. Ikut gitu. Sempat ikut pameran juga di Jepang atau gimana?
1: Enggak sih, itu dibawa.
0: Dibawa aja
1: karena
0: okay.
1: Walaupun waktu itu sempat ditawarkan, cuman kita waktu itu kan aku masih kuliah gitu.
0: Oh, masih kuliah. Wah,
1: ya, dan
0: keren banget sih itu, masih kuliah produknya udah masuk ke Jepang. Itu sih keren banget menurut aku.
1: Dan itu susah, maksudku kayak gimana atur waktunya.
0: Betul,
1: sedangkan waktu itu aku posisi sendiri gitu kan, dan aku harus ngelanjutin kuliahku, nggak bisa aku
0: harus
1: mungkin aku ambil
0: kuliah
1: cuti
0: dulu,
1: gitu
0: bener.
1: Aku nggak mau harus cuti juga gitu kan. Terus ya udah akhirnya yang penting nih produk ada ininya, ada demandnya gitu kan, ada peminatnya gitu kan, ya udah bawa aja kayak gitu. Mungkin untuk pameran event-event mungkin next time kalau emang waktunya sudah tepat, kalau ada undangan insya Allah gitu.
0: Wah keren banget itu Mampro 2. Wah kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol lagi, masih seru-seruan bareng Kak siapa? Kanat dari Magic Hand ya teman Mampro 2. Jadi buat lu yang pengen tanya-tanya kira-kira gimana nih apa bisnisnya, terus apa segala macam teman Mampro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kanat, owner dari Magic Hand, teman Pro 2. Tadi kita udah cerita tentang perjalanannya Magic Hand jalan-jalan ke Jepang. Sekarang kita coba cari tahu gimana Magic Hand bisa sampai ke Aussie nih. Gimana ke ceritanya tuh?
1: Oke, untuk Aussie itu dari temanku.
0: Oke, temanku, dari teman kakak,
1: ya,
0: terus?
1: Dari temanku, dia jadi SMA sampai kuliah di sana gitu.
0: Oke.
1: Terus aku ngide gitu kan, karena yang di Jepang udah mulai-mulai kelihatan lemah nih kak.
0: Oke,
1: iya. Karena yang namanya pasar mau ekspor,
0: bener.
1: Internal kita impor juga, dalam negeri juga itu nggak terlalu, sebenarnya tuh kita harus punya strategi kedepannya ketika pasar melemah.
0: Betul, karena ya nggak stabil gitu ya.
1: Iya benar, karena naik turunnya tuh dapat banget gitu pastinya. Nah terus dari situ aku coba temanku, kamu mau nggak aku kasih produk, tapi kamu promosiin ya di sana. Karena kan teman-teman dia kan IG-nya anak-anak luar negeri semua dong.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar.
1: Nah, terus aku tuh ada produk baju gitu kan. Nah kalau baju rajut dipakai Indonesia kan panas.
0: Betul.
1: Sebenarnya tuh bisa aja.
0: Bisa
1: tapi
0: aja.
1: Panas.
0: Tapi gerah aja gitu ya, keringetan gitu.
1: Mungkin cocok di cuma daerah-daerah
0: tertentu, betul, yang dingin aja gitu. Tapi kalau misalkan pakai di Bekasi ya, yang mataharinya satu orang satu itu kayaknya nggak bisa deh.
1: Iya, kerasa banget.
0: Kerasa banget gitu ya, pulang-pulang itu langsung banjir. Oke, lanjut. Akhirnya dari situ kakak kirimin produk yang baju tadi.
1: Iya, terus aku kirim coba nih gitu kan. Mereka kan cuacanya dingin.
0: Bener.
1: Gitu kan, sering dingin gitu. Mungkin mereka pakai outer segala macam gitu. Akhirnya aku bawalah yang baju itu. Terus udah bawa baju, terus boneka, terus produk-produk kecil gitu kan. Awalnya tuh cuman baju gitu.
0: Okay.
1: Nah, dari teman-teman dari temanku ini, dia Ninat ada pesanan gitu kan, bolehlah kirim gitu. Gitu. Jadi dia pihak kedua dari Magic Hand ini.
0: Wah, keren banget ya. Berarti ada perwakilannya di Aussie gitu ya.
1: Betul.
0: Akhirnya dari situ banyaklah orderan dari Aussie, requestan-requestan kayak gitu.
1: Dari Aussie sih kebanyakan kayak sweater gitu sih, baju-baju kayak tank top kayak gitu.
0: Oh iya. Wah, itu sih keren banget sih ya.
1: Iya.
0: Wah, lucu banget. Dan sekarang juga lagi jalanin project juga ya di luar ya, teman Pro 2 ini keren banget. Tapi belum bisa di-spill nih nanti ya, di-spillnya ya. Tapi mungkin teman Pro 2 pengen juga nih order, atau mungkin sama pengen bisa dijual lagi enggak sih ini, Kak? Kalau misalkan
1: bisa kita
0: bisa,
1: ada
0: ya?
1: Buat reseller juga gitu. Jadi
0: ada open reseller juga.
1: Open reseller. Kalau yang mau buat jual lagi pasti tentu harganya berbeda, Kak, karena kan kuantitinya dia lebih besar,
0: banyak ya.
1: Banyak,
0: betul.
1: Kayak gitu, beda sama yang satuan.
0: Oke. Kalau misalkan teman Pro 2 pengen custom atau mau jadi reseller, gimana caranya?
1: DM ada WA kita juga kan di IG, paling klik aja nanti tanyain aja, nanti admin dari Magic Hand balas.
0: Instagramnya apa nih?
1: Instagramnya this Magic Hands.
0: This underscore magic hands ya, teman Pro 2. Jadi buat lu langsung aja kepoin, lihat produknya. Kalau misalkan mau custom, lu bisa custom apa aja nih, Kak?
1: Sebenarnya custom apa aja?
0: Apa aja? Oke.
1: Nanti kita lihat dulu nih.
0: Oke, bisa dibentuk enggak nih?
1: Bisa dibentuk kayak gitu.
0: Kalau misalkan enggak bisa dibentuk, kayaknya nanti dulu gitu, yang lain dulu gitu ya.
1: Yang lain dulu kayak gitu.
0: Oke. Nah, pastiin lu customnya yang bisa dibikin sama rajut teman Pro 2.
1: Betul.
0: Terus habis itu kalau misalkan pengen reseller, itu ada ketentuannya atau gimana?
1: Ya, ada ketentuannya, Kak. Tapi kita lebih ketentuannya di quantity sih. Logo kita.
0: Oke. Wah, keren banget. Berarti teman Pro 2 langsung aja deh cek ke Instagramnya This Magic Hands ya, teman Pro 2. Atau nanti lu bisa di WhatsAppnya, Kak. Ini kayaknya gak ada WhatsAppnya nih. WhatsAppnya di berapa?
1: WhatsAppnya di 0858-1707-0394. Oh iya, kebetulan kayak kita juga nanti mau ada event.
0: Oke, di mana tuh? Mungkin teman Pro 2 pengen mampir nih.
1: Tapi ini kebetulan di Bandung.
0: Oke, berarti teman Pro 2 yang ada di Bandung.
1: Iya, di Bandung.
0: Oke.
1: Di Bandung itu tanggal 27-28 Juni ini.
0: 27-28, oke, di akhir bulan Juni.
1: Iya, di Omo Market.
0: Oke, Omo Market ya. Yeah, wah, itu Omo seru Market. Banget sih kayaknya ya, teman Pro 2. Jadi, buat lu yang punya rencana ke Bandung di tanggal 27-28, silahkan ya. Yeah. Nanti mampir di stand-nya Magic Hand. Wah, seru banget. Satu kata terakhir, Kanat, buat teman Pro 2 yang pengen mulai bisnis juga nih, teman. Gimana nih, Kak? Boleh, silahkan.
1: Pertama, terus coba tantangan itu, terus evaluasi dari hal-hal yang kita ingin buat.
0: Oke.
1: Semangat terus, pantang menyerah, dan yang terakhir konsisten.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Itu juga mengakhiri kita ngobrol-ngobrol di UMKM Connect kali ini. Thank you Kanat udah mau main ke Pro 2 FM Jakarta, dan teman Pro 2 yang iya sama-sama, dan buat teman Pro 2 yang pengen order langsung aja ke this_magichand. Oke, nanti bakalan balik lagi bareng gua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari jam 10 pagi tadi sampai jam 3 sore di teman Pro 2. 3 pagi agak mundur lagi ya. Dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya teman Pro 2. Nanti ada Kak Ellen yang bakal nemenin lo di sore ceria ya. Jadi buat lo yang pengen seru-seruan bareng, langsung aja gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue Ucit pamit, sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan yang disengaja ataupun enggak teman Pro 2. Bye-bye.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: 84.5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer Time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama gue Elani Krisandaru. Balik lagi di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Gimana kabarnya di sore hari ini? Hari ini gue akan menggantikan. Gue akan replace posisi Desi dan Fajar di sore ya, teman Pro 2. Kalau lo biasanya dengerin sore ceria di temen Desi Fajar, hari ini gue akan membajak. Gue hijack dulu, teman Pro 2. Karena nanti gue juga akan ngobrol sama salah satu owner dari salah satu mungkin community yang akan gue ajak ngobrol nanti di sore jam 4, teman Pro 2. Jadi sambil menunggu dan juga sambil seru-seruan di sore hari ini, teman Pro 2, buat lo yang mau lapor dan juga update kemacetan di hari ini, boleh banget langsung merapat di hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita akan bersenang-senang, teman Pro 2, sampai nanti jam 7 malam. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu nih yang lagi viral banget, yang mengingatkan gue sama seseorang yang mungkin sudah pergi. Asik banget nih ditemenin buat nemenin senja kamu. Here we go.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ya, sama Pro 2 masih di Sore Cerewe Weekend barengan sama gue Landi Krisandaru di sore hari ini. Teman Pro 2, kalau lo ternyata sore hari ini sudah berencana untuk cabut ya, pengen nyari tempat hangout, teman Pro 2, ada beberapa rekomendasi spot rooftop gratis di beberapa mall di Jakarta, teman Pro 2, yang dekat transportasi umum. Wow, ini seneng banget nih buat lo yang sobat Transum ya. Jadi yang pertama teman Pro 2 ada di Tanjakan 13 Kuningan City, teman Pro 2. Lo cari aja di TikTok, di situ view-nya bagus banget, langsung cityscape Kota Jakarta. Terus juga selain itu ada juga skywalk di Senayan Park. Ini juga bagus banget, apalagi sore atau malam ya. Menurut gue ini the best view-nya. Ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berikutnya ada juga Love on Top di PIM 3. Aduh, jujur ini gue penasaran sih. Secara karena PIM adalah my second home ya. Karena di sini ternyata ada spot yang lumayan keren juga nih teman Pro 2, namanya Love on Top di PIM 3. Terus juga ada Sarinah Skydeck, ini juga enak banget. Ada juga Secret Rooftop di Ashta. Nah, dari tempat-tempat tadi teman Pro 2, mana yang paling atau udah pernah lu cobain teman Pro 2? Coba kasih tahu gue dong di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Sambil gue temenin sampai nanti jam 7 malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria. Masih gue temenin teman Pro 2 sampai nanti jam 7 malam. Dan di hari ini teman Pro 2, buat lo yang kayaknya mau keluar, berhubung ini adalah hari Jumat dan sudah masuk ke weekend ya nanti di sore. Mungkin buat lo ada yang udah siap-siap nih, atau mungkin lo yang udah WFH nih, udah siap-siap pengen cabut buat hangout nanti malam teman Pro 2. Buat lo yang mau cabut nih, gue bacain dulu cuaca hari ini. Mungkin lo bisa cek juga di widget HP lo. Cuma gue cek dari bmkg.go.id teman Pro 2, di hari ini kayaknya mostly berawan teman Pro 2. Jadi kayaknya aman aja, tapi hati-hati teman Pro 2 karena tingkat presipitasinya cukup tinggi teman Pro 2, ada di sekitar 50 sampai dengan 70% di malam hari ini. Well, asik banget nih buat lo yang mau nongkrong-nongkrong mungkin, atau mau cabut untuk refreshment ya. Setelah hari yang panjang mungkin gak ada salahnya teman Pro 2. Sambil gue temenin sama salah satu musik, aduh, ini enak banget nih teman Pro 2 lagunya. Ada My Universe dari BTS featuring Coldplay. Here we go.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: si Aldiana di Sore Ceria.
1: Yes, teman berdua, selamat datang di Sore Ceria. Di hari ini teman berdua, sorry banget tidak ada Fajar dan Desi. Karena hari ini gue hijack Sore Ceria teman berdua barengan sama gue Elan pastinya. Dan di sore hari ini teman berdua, gue tidak akan sendirian pastinya. Gue sudah bersama teman gue nih yang udah bergabung via Zoom, yaitu ada Mas Gana. Halo Mas Gana. Nah, sekarang gue sudah bersama Mas Gana. Silakan. Halo Mas Gana.
2: Halo, selamat sore pendengar Pro 2 FM dimanapun berada gitu ya, di Jakarta ya khususnya ya.
1: Halo Mas Gana, gimana kabarnya di sore hari ini?
2: Baik-baik, kabar baik.
1: Baik-baik.
2: Para pendengar juga kabarnya baik juga ya.
1: Amin, amin. Betul, Mas Gana lagi di mana nih sekarang nih?
2: Iya, kebetulan aku lagi di Palembang.
1: Oh.
2: Lagi ada acara kerjaan di Palembang gitu ya. Tapi tetap dimanapun kita berada sekarang ya bisa saling terhubung gitu.
1: Betul, betul. Jadi senang banget sebelumnya bisa ketemu sama Mas Gana meskipun virtual ya hari ini. Jadi
2: bisa ketemu langsung.
1: Amin, amin. Jangan ragu untuk datang ke RRI pastinya Mas Gana ya.
2: Iya, iya.
1: Tapi anyway Mas Gana, kita sore ini pengen ngobrolin sebetulnya ada, nanti kita akan ke event besar, tapi basically sebelumnya Mas Gana ini dari mana sih, boleh di spill mungkin ke teman Pro 2 semuanya?
2: Oke, jadi mungkin para pendengar Pro 2, teman-teman Pro 2, salam kenal, saya Albert Gana, seorang ya kalau mungkin aku menamakannya digital strategist ya. Jadi aku mengembangkan sebuah agency yang berfokus memang pada digital, tapi sebenarnya kita 360 yang biasanya di Gading Serpong, namanya Digital Petrichor.
1: Oke.
2: Nah, kita itu tidak, ya mungkin secara bisnis tentu kita bisnis sebagai agency yang bergerak di sosial media, influencer management dan segala macam, tapi at the same time kita juga pengen berfokus pada value. Jadi untuk mengangkat value tentang kebangsaan, tentang literasi, tentang nilai-nilai yang perlu kita kuatkan lagi dalam ya kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya dari sisi komersial, tapi gimana juga kita nge-level up society di sekitar kita. Ya mungkin bisa dibilang sedikit socialpreneur.
1: Okay.
2: Bisa juga gitu ya, bisa dibilang ya apa istilahnya, sebagai gerakan bareng-bareng untuk kita lebih
1: baik. Gitu. Okay. Nice, tapi BTW Mas Gane, what's your trigger waktu bikin social agency ini?
2: Iya, jadi sementara kita memang partnerannya dan memang kita berangkat dari kalau aku pribadi dari istilahnya sekarang dunia digital, banyak sekali konten-konten gitu, tapi at the same time kita juga sebagai pengonsumsi konten, kita juga butuh mengonsumsi konten yang memang baik gitu ya tentunya. Jadi bagaimana sih cara kita membuat konten yang berkualitas, bagaimana suatu daerah terangkat, bagaimana suatu potensi tergali gitu. Nah itu aku berangkat dari situ, dan ternyata salah satu caranya adalah dengan kita manage gitu ya, dari jadi dari sisi komersialnya, dari sisi bisnisnya, dari sisi SDM-nya, itu kita perlu manage dalam hal misalnya dari sisi mentoringnya, dari sisi bagaimana programnya, dari sisi gimana mereka sustainable secara bisnis dan segala macam. Nah, berangkat dari cita-cita besar itu sehingga nantinya kita punya jalinan konten creator yang memang berkualitas gitu. Okay. Sehingga apa yang kita konsumsi sehari-hari juga berkualitas gitu sih sebenarnya. Nice, gerak, nice. Tergerak awalnya karena memang sekarang banyak banget konten gitu ya, flood of information, tapi gimana caranya kita maintain konten-konten itu yang kita konsumsi berkualitas, sama kayak kita makan nih gitu. Jadi gimana cara kita bisa makan yang bergizi terus gitu.
1: Iya. Jadi memang karena terlalu banyak, mungkin apa ya, bisa dibilang junk content ya kita nyebut ya, kayak terlalu banyak yang bikin akhirnya kita ngerut sendiri otaknya. Jadi dari Mas Gina pengen nge-break itu semua ya. Iya.
2: Ya memang perubahan panjang ya, tapi maksudnya kan kita mulai gitu tuh pelan-pelan, gimana cara kita memberikan opsi yang lebih sehat, lebih bergizi, yang lebih bermakna lah kayak gitu.
1: Yes. Waktu awal-awal bikin social planner ini Mas Gana, kira-kira ada yang meragukan gak sih, kayak Gan kayaknya lu mendingan jangan bikin deh gitu?
2: Sebenarnya sih apa namanya, gak ada ya sejujurnya, karena memang ya cukup mungkin dibilang mungkin lebih ke klise ya, kamu klise banget sih gitu ya, bikin kayak gini emang mudah gitu yang pertama, emang ada duitnya gitu yang kedua, cuman memang balik lagi karena sekarang semua terkoneksi gitu ya satu sama lain.
1: Betul.
2: Nah kebetulan juga misalnya aku di Palembang sekarang ternyata kita ada teman content creator, kita bisa saling terhubung, terus kita menjalin koneksi dengan misalnya virtual meetup dan segala macam. Turns out possible aja untuk kita mengumpulkan network orang-orang yang memang senang berkreasi gitu, dan kita juga memang nggak mesti selalu formal, nggak mesti selalu misalnya terlembagakan, tapi kita juga bisa terus terhubung dengan misalnya visi yang sama kayak gitu. Jadi ya awalnya klise tapi ternyata setelah berjalan bertahun-tahun ketika ngeliat ke belakang, oh iya ya juga ternyata memang running aja gitu, dan memang ada aja network yang kita jalin dari istilahnya apa ya, network of influencers yang memang kita manage juga gitu.
1: Oke, Mas Gena, let's say kalau aku orang awam nih, ini aku nyebutnya apa? Berarti agency gitu. Lebih ke agency.
2: Iya betul. Jadi memang kita mostly adalah agency. Jadi kita memanage influencer, terus juga tentunya ada klien gitu ya. Nanti kita bisa propose ke klien kita. Ini ada beberapa opsi-opsi content creator misalnya di daerah-daerah yang memang bagus dari sisi cerita, dari sisi istilahnya apa ya, eksekusi konten dan segala macam kayak gitu. Dan kita juga tentunya bisa memberikan training juga kepada mereka yang mau jadi content creator gitu ya. Silakan untuk nge-approach kita untuk belajar kayak gitu.
1: Keren. Aku pengen nanya nih Mas Gena, kalau misalkan ini mostly mungkin umum ya, kalau di Jakarta kita ngelihat orang agency capek banget kerjanya. Kita umum banget ngelihat itu dari pagi mungkin sampai malam banget baru pulang. Kalau di Mas Gena di spellingnya gimana?
2: Digi Petricor
1: ini ya. Gimana Mas, pengen kayak yaudah kita work life balance aja, atau kayak kita work hard tapi juga play hard juga gitu?
2: Iya, yang jelas kalau aku pribadi gitu ya, I believe in work hard akan mendapatkan hasil yang baik sih.
1: Okay.
2: Tapi tentunya kita nggak boleh lupakan fun dalam bekerja gitu ya. Jadi mau kerja sekeras apapun kita harus ngerasa fun. Kalau memang merasanya sudah tidak fun, malah sakit, malah jadinya burn out, then it's not worth it gitu loh. Jadi silahkan kerja keras, nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kalau perlu lembur, ya lembur nggak apa-apa, tapi it should serve your the passion gitu. Kalau memang kamu passionnya bekerja dan kamu bahagia, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang oh aku butuh take break sebentar, ya nggak apa-apa juga asal kerjanya selesai.
1: Nice.
2: Kita sangat balance, tapi in a way kita karena kalau aku pribadi aku percaya kalau untuk get certain result itu memang harus kerja keras. Jadi kayak hal-hal besar di dunia ini tuh memang harus di-achieve dengan kerja keras.
1: Nah itu teman Pro 2, lu catet tuh barusan kata-katanya. Jadi sebenarnya kesimpulannya nih, kalau gue bisa simpulin ya, kata-katanya adalah if you want to do it with passion ya. Betul gak Mas Gena?
2: Bener. Jangan setengah-setengah sih intinya.
1: Bener. Jadi so far udah berapa tahun Mas untuk Digi Petishore ini?
2: Kalau aku pribadi sih udah di Petricor udah lama banget, udah dari 2016. Nah kalau aku dari 2018 join as a team di situ gitu. Jadi kita udah sekitar 8 tahun, hampir 10 tahun lah untuk bareng-bareng ngembangin ini gitu ya. Dan kita, klien-klien kita mostly memang adalah klien-klien yang cukup quote-unquote curated juga gitu ya, in a sense kita kliennya yang bergerak di bidang literasi, bergerak di bidang tourism, yang mengangkat potensi-potensi masyarakat gitu. Jadi memang kita suka yang empowering gitu ya, jadi we welcome everyone yang memang kayak pengen empower juga gitu.
1: Nice, karena kalau aku lihat nih di Instagram ya, ini udah banyak banget highlight dari event-eventnya ya.
2: Iya, beberapa. Jadi memang kita bergerak ada event-event di bidang buku gitu ya. Kalau mungkin aku boleh sebut ada Big Bad Wolf gitu, kalau mungkin teman-teman tahu juga, yang memang lagi running beberapa kota juga gitu. Jadi itu salah satu yang memang kita istilahnya bantu juga gitu ya, dari sisi marketingnya, dari sisi sosial media dan segala macam gitu. Jadi terus ada tourism dan segala macam ya. Jadi memang kita pengen hal-hal yang barulah, yang fresh istilahnya, untuk nge-empower masyarakat sekitar juga.
1: Oke, Mas Gena, jadi karena kalau di era sekarang ini udah banyak banget, let's say kita sebut banyak sekali agency-agency ya, what makes you different, Mas Gana?
2: Ya, yang jelas kalau dari kami, kami itu punya berbagai macam expertise gitu. Mm-hmm. Jadi kalau aku backgroundnya memang akademisi juga gitu. Jadi I getting a scholarship dari S2 di luar negeri juga gitu. Mm-hmm. Jadi memang aku punya background untuk manage media dan advertising. Mm-hmm. Tapi juga ada tim aku yang memang punya pengalaman puluhan tahun. Mm-hmm. Langsung bekerja di retail, bekerja di istilahnya sektor real gitu, jadi praktisi banget gitu. Nah, okay, kita bareng-bareng di situ. Jadi kita punya 360 views lah istilahnya. Jadi dari yang bergerak sebagai akademisi yang melihat dari sisi teori, terus gimana cara menurunkan itu ke praktis, tapi juga ada yang sudah berpengalaman puluhan tahun mengerjakan perintilan dunia marketing. Jadi kita memang cukup lengkap gitu. Dan yang jelas kita juga network balik lagi, karena kalau aku pribadi, kalau kami sendiri, kami punya network of influencers hampir di seluruh kota di Indonesia, dan okay, kita juga manage mereka dengan sering berkolaborasi bareng gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita juga punya teman-teman dekat di tiap kota, kayak butuh teman di mana, di Jakarta ada, butuh teman di Solo ada, butuh teman di Jogja ada. Nah, kita tinggal bisa kolaborasi bareng-bareng jadinya. Mm-hmm. Gitu.
1: Nah, itu penting tuh teman berdua, selain dari network, lu juga perlu yang namanya network ya, dimanapun ya Mas Gana ya.
2: Betul.
1: Karena percuma banget kita punya network yang besar, kita punya profit yang besar, tapi ternyata secara connection kita nol, kan akan sangat kesusahan juga ya. Oke.
2: Benar. Dan memang nggak bisa kerja sendiri ya.
1: Benar.
2: Harus kerja bareng-bareng.
1: Benar. As a human kita harus kerja bareng-bareng nih teman berdua. Tapi betul, nanti kita akan ngobrol lagi sama Mas Gana teman berdua. Buat kamu yang mau nanya-nanya ke Mas Gana nih, gue akan buka hotline Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria.

0: ceria bareng Fajar dan Desi. Yes, semua berdua masih di Sore Ceria kali ini. Dan gue tidak sendirian. Seperti yang sudah kita bahas tadi, teman berdua, gue sudah bersama Mas Gana. Kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol ya, Mas.
1: Halo, sore-sore.
0: Oke, kita akan lanjutin nih dari obrolan kita yang tadi nih, teman Mas Gana. Jadi, tadi itu kita sudah sempat bahas tentang garis besar ya, who are you ya. Tapi kita akan bahas setelah ini nih, teman berdua sama Mas Gana. Kenapa sih Mas Gana BTW dari sekian banyak background tadi, kenapa Mas Gana tuh peduli sama kayak kreasi konten atau content creator, creator dan juga creationnya?
1: Jadi kalau aku pribadi merasa banyak sekali hal-hal yang bisa kita ubah gitu ya dengan kita berkreasi, apalagi sekarang gadget itu kita yang pegang, terus kita bisa tiba-tiba viral, tiba-tiba FYP gitu lah istilahnya anak sekarang. Nah dan aku pribadi ngerasain bahwa content creation itu benar-benar bisa mengubah sesuatu gitu, bisa mengubah I don't know, bisa banyak banget gitu. Jadi bisa mengubah hidup seorang kreatornya gitu ya, bisa jadi mendapatkan penghasilan gitu ya. Tapi juga bisa mengubah orang-orang yang menontonnya. Jadi bisa dapat pengaruh, bisa dapat influence, bisa dapat nilai-nilai baru. Nah, disitulah aku ngerasa bahwa menjadi content creator itu ternyata powerful banget gitu. Dan aku pengen bergelut dalam bidang itu gitu ya. Kalau mungkin aku mostly di belakang layar, tapi juga kita gimana caranya kita nge-manage orang-orang yang memang tertarik ke sana, bisa kita training, bisa kita latih, dan juga untuk bisa memberikan nge-level up dirinya gitu. Karena itu skill juga, jadi memang harus dilatih dan harus dipelajari gitu.
0: Oke. Jadi kan memang itu by time ya, dari waktunya orang kan akan belajar gitu, Mas. Tapi apa sih yang sebenarnya penting gitu dari sebuah content creation?
1: Jadi kalau aku sendiri believe in genuinity ya. Jadi kayak apa istilahnya ya kalau bahasa Indonesianya tuh ya.
0: Kejujuran.
1: Jadi, yang kejujuran terus juga yang memang kita berangkat dari keresahan kita gitu ya sebagai seorang individu gitu. Jadi memang ketika kita nggak mesti kita menjadi kritis, nggak mesti kita menjadi orang yang vokal sekali gitu ya anggapannya tentang misalnya politik, tentang misalnya ekonomi atau segala macam, tidak. Tapi juga hal-hal kecil di sekitar kita, misalnya kita senang bermain permainan tradisional, nah kita bisa mendokumentasikan itu karena memang kita tergerak dari passion kita gitu. Jadi genuity tadi, kejujuran yang memang berangkat dari passion kita di dalam diri, nah itu yang harus menjadi base kita dalam berkonten gitu. Jadi tidak, ya oke, pada akhirnya memang ujungnya gimana cara misalnya kita mendapatkan pendapatan gitu ya, bisa berbisnis dan segala macam dari berkonten, tapi at the same time memang itu harus menjadi passion kita gitu. Nah itu yang harus kita berangkat dari situ, menjadi genuine terhadap motif kita, diri kita gitu. Apalagi sekarang banyak banget gitu ya orang yang semangat banget konten demi mengejar apa istilahnya ya, koin-koin gitu ya. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Which is a good intention gitu. Tapi memang gimana cara kita tidak membohongi diri kita sendiri. Nah, gimana kita membawa nilai-nilai yang memang kita percayai untuk juga terreflect dalam konten-konten yang kita buat gitu.
0: Ah, iya. Kadang orang tuh cuma pengen FYP atau VIP-nya doang, cuma gak pengen jujur gitu. Jadi terlalu scripted, kerasa loh Mas kalau kayak gitu ya kadang-kadang ya. Iya. Jadi memang itu teman berdua, kalau misalkan lo pengen coba untuk bikin konten dan juga pengen coba konten yang nge-reach sesuatu, coba dengan genuity atau keresahan lo apa nih gitu ya. Awalnya dari situ dulu. Dan mungkin nanti akan orang-orang relate dengan keresahan lo kayak, oh iya gue juga kayak gini nih ternyata nih. Oke. Tapi kalau sekarang nih Mas, di era ini, apa sih keresahan yang mungkin lagi banyak banget di omongin sama orang-orang di sosial media gitu sekarang?
1: Oke, jadi mungkin akhir-akhir ini seperti yang mungkin kita sedikit bahas tadi ya di mungkin segmen sebelumnya. Jadi memang ada flood of information. Jadi mana-mana setiap hari mungkin ada ribuan bahkan jutaan konten yang ke-produce di seluruh dunia. Betul. Dan bahkan di Indonesia gitu ya, karena Indonesia kita tahu populasinya besar sekali. Nah itu di situ gimana caranya kita sebagai masyarakat digital gitu ya, tidak hanya menjadi sebagai konsumen doang nih, tapi gimana caranya kita menjadi punya andil gitu dalam memberikan kontribusi. Nah, disitulah kita harus bertanya lagi kepada diri kita, ketika aku pengen jadi content creator, aku pengen jadi content creator yang seperti apa sih gitu. Karena kan kita tahu sekarang banyak kontroversi, banyak gosip, banyak hal-hal yang ya mungkin kalau tiap hari kita lihat tuh ada aja kan, kalau orang biasa nge-tweet gitu kan, atau ada keributan apa nih hari ini gitu kan. Nah, ya mungkin itu memang adalah salah satu ciri yang memang harus quote unquote ya ada nature-nya seperti itu, tapi at the same time gimana cara kita mulai berkontribusi juga kepada hal-hal yang lebih memberikan harapan gitu ya di sosial media gitu. Jadi mengangkat hal-hal yang mungkin sudah dilupakan orang, mengangkat local wisdom, dan mungkin mengangkat juga misalnya nilai-nilai Pancasila nih. Kebetulan banget kan ini bulan Pancasila.
0: Bulan Juni teman bro.
1: Nah, jadi kita baru merayakan hari kelahiran Pancasila. Siapa tahu mungkin kita bisa mengangkat kembali hal-hal yang kita lupakan sebagai, ya mungkin mungkin nggak dilupakan ya, tapi mungkin sempat kita palingkan sejenak gitu ya sebagai bangsa. Karena kan sebenarnya Pancasila kan ya nilai-nilai yang kita percayai gitu kan sebagai satu bangsa. Ya di tengah berbagai macam berita dan segala macam yang mungkin tidak memberikan harapan, nah gimana caranya kita membangkitkan harapan dengan membuat nilai memberikan nilai-nilai itu lagi gitu sih. Kalau aku gitu. Jadi kayak gimana caranya kita memberikan sesuatu yang daripada mengutuk sesuatu sih kalau aku gitu.
0: Itu penting ya, daripada kita mengutuk sesuatu, mendingan kita create something juga ya Mas ya.
1: Betul. Siapa tahu ya mungkin kita bisa gotong royong untuk membuat keadaan lebih lebih memberikan harapan lah gitu ya,
0: hopeful gitu. Nah, ini menarik nih karena memang tadi kita juga sempat ngobrolin Pancasila ya sebetulnya. Nah, kira-kira apa sih Mas sebenarnya nilai-nilai di Pancasila itu yang penting dari konteks content creation?
1: Ya, jadi mungkin kalau istilahnya kalau kita diskusikan gitu ya, jadi berkonten atau merawat nilai Pancasila dalam konten kreasi itu serius banget.
0: Iya, betul.
1: Sebenarnya tidak seperti itu juga gitu. Jadi bukan kita bilang apa saja tidak, tapi gimana caranya kita mengintegrate nilai-nilai Pancasila dari konten-konten yang kita buat. Misalnya contohnya konten entertainment yang kita buat itu menunjukkan misalnya kebudayaan-kebudayaan lokal, lebih mengangkat misalnya makanan-makanan UMKM kita, terus juga misalnya membahas tentang lagu-lagu daerah kita, apa saja yang pernah diciptakan. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin pernah tracking juga beberapa lagu daerah tuh ada yang viral banget loh ternyata. Karena kan memang orang tuh seneng denger lagu daerah. Ada banyak banget misalnya choir-choir di daerah yang sekolah-sekolahnya nyanyi kan lagu daerah dan ternyata viral gitu. Jadi teman-teman di Jakarta, teman-teman di Sumatera juga bisa tahu lagu-lagu daerah di NTT misalnya kayak gitu-gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu tuh ternyata tidak langsung adalah bentuk kontribusi kita merawat nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi dengan tetap menggaungkan apa yang kita punya sebagai bangsa, kan kita punya lagu, kita punya jamu, kita punya hutan, kita punya kebudayaan. Nah, itu mungkin kita bisa lebih angkat dan turns out banyak banget yang suka konten-konten seperti itu gitu. Jadi secara tidak langsung, nah itu kita sudah merawat nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi sebenarnya dorongannya adalah gimana caranya kita tuh lebih banyak mengangkat nilai-nilai Indonesia di dalam konten-konten kita gitu.
0: Oke. Jadi memang kalau misalkan dulu ya Mas, kita tuh nganggep kayak globalisasi dan modernisasi itu kayak suatu yang jadi ancaman gitu buat identitas kita. Tapi sekarang ya teman berdua, dengan adanya mungkin bantuan sosial media, sebenarnya dampak positifnya adalah lu tuh bisa saling mengenal meskipun lu ada di jarak yang sangat jauh gitu. Lu bisa tahu culture dari saudara-saudara lu yang mungkin ada di Merauke, ada di Sabang dan lain-lain tanpa perlu ke sana, dan lu tahu gimana serunya jadi mereka gitu ya, kurang lebih ya Mas ya.
1: Betul, dan Indonesia kan luas sekali. Jadi kita mungkin kita merasa tahu, tapi ternyata kita juga tidak banyak tahu tentang negeri kita sendiri gitu. Dan cara termudah thanks to digitalisasi, dengan content creation kita bisa jadi lebih kenal dengan bangsa kita sendiri gitu. Dan kita menjadi berasa merasa dekat. Kan sekarang banyak banget nih konten-konten creator lokal yang dari Kalimantan gitu ya.
0: Betul.
1: Yang kehidupannya sehari-hari di ladang, mencari rebung kayak gitu-gitu, memasak sayurannya. Jadi kan kita tahu, oh ternyata orang Kalimantan makannya ini ya.
0: Iya, benar.
1: Oh ternyata teman-teman kita di Papua itu makannya ada yang sagu, ada yang jagung misalnya. Dan itu memperkaya kita kan sebagai seseorang, jadi sebagai bangsa gitu, kita punya banyak wawasan tentang saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Dan somehow ketika kenal kan kita makin sayang ya dengan bangsa kita sendiri. Betul, jadi kita nggak ribut-ribut, kita nggak punya prasangka kayak gitu. Nah hal-hal itu yang kita pengen pupuk sih sebenarnya.
0: Oh iya iya, jadi karena memang daripada kita nggak kenal ya, amit-amit kita sampai nggak kenal terus budaya kita dicaplok sama identitas luar ya, mendingan kita belajar untuk mengetahui dengan cara yang menyenangkan ya Mas Gana ya.
1: Betul, betul. Dan itulah pentingnya kita perlu mengimbangi gitu ya konten-konten mungkin dari luar atau konten-konten yang memecah belah dengan konten-konten yang membuat kita membuat tidak berprasangka terhadap bangsa kita sendiri gitu. Dengan kita membuat makin kenal dengan budayanya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Dan segala macamnya. Jadi itu pentingnya kita berkonten dengan ya merawat nilai-nilai Pancasila itu tadi, karena sebenarnya Pancasila itu kan tentang persatuan gitu ya, tentang Bhinneka Tunggal Ika gitu, jadi biar kita kenal dengan satu sama lain gitu.
0: Betul, teman berdua, karena bukannya gimana-gimana, kadang ya miris ya kalau kita ngelihat mungkin yang generasi yang lebih muda gitu nggak tahu identitas negaranya sendiri, nggak tahu suku-suku dari negaranya sendiri gitu, kadang jadi sebuah apa ya, kayak kok bisa ya gitu, jadi ada sebuah kemirisan gitu ya Mas Gana. Makanya mungkin ada penting edukasi identitas sejak dini gak sih?
1: Benar-benar, jadi memang. Dan apalagi sekarang gitu ya, makin banyak orang tua-orang tua yang ngajak anaknya berkonten gitu ya. Nah langkah baiknya jika memang anak-anaknya dari kecil sudah dipupuk gitu. Jadi ketika jadi content creator, mengarahkan ke konten-konten yang memang istilahnya memberikan harapan, kalau keywordnya aku, atau memang konten-konten yang membuat kita ya mencintai tanah air kita.
0: Betul.
1: Mencintai memang sekitar kita, orang-orang. Betul. Gimana cara kita bernetwork dengan satu sama lain gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi itu sih yang memang kita udah tanamkan gitu dari sedari dini.
0: Betul, meskipun sekarang ada regulasi bahwa anak-anak di bawah 16 tahun belum boleh punya TikTok ya, jadi mungkin kalian harus bersabar dulu nih untuk
1: benar.
0: Untuk bisa mengakses TikTok, sabar ya sebentar lagi mungkin sampai umur 16 tahun gitu. Iya iya, jadi memang perlu adanya pendidikan juga di digitalisasi ya Mas, yang nggak bisa serta merta langsung dilepas gitu, karena banyak mungkin konten-konten yang itu tadi, yang junk konten itu mungkin bisa juga diakses sama teman-teman atau adik-adik kita yang lebih muda usianya tapi belum bisa memfilter gitu. Tapi jadi gue jadi punya penasaran Mas, karena kadang ya untuk konten yang mungkin kita ngelihatnya bagus aja itu masih ada komen-komen sumbang gitu, yang which is sebenarnya kita nggak bisa atur kan reaksi dari masyarakat gimana terhadap konten itu. Nah sebenarnya gimana sih Mas untuk gimana bisa visi antara satu konten ini punya dua sudut pandang yang berbeda, nyikapinnya gimana Mas kira-kira?
1: Jadi ya sebenarnya dimanapun gitu ya, ada aja pasti ya komen yang memang pro kontra dengan mungkin salah kepercayaan kita, nilai-nilai yang kita percaya gitu.
0: Betul.
1: Tapi yang jelas ya yang pertama kita harus punya mental yang kuat untuk ngecuekin itu aja, karena memang kita harus yakin banget dengan apa yang kita produce gitu ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya begitu gitu loh. Jadi sebagai ya balik lagi Bhinneka Tunggal Ika juga berarti kita harus siap dengan apa istilahnya, nama perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu tidak boleh kita jadikan sebagai landasan untuk bermusuhan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi coba pakai perbedaan pendapat sebagai cara kita untuk mengerti perspektif orang lain gitu. Nah kalau aku sih begitu gitu. Jadi ketika misalnya ada komen yang sedikit berbeda nih dengan value yang aku percaya, mungkin itu adalah perspektif dari dia, dan ya aku coba menghormati itu gitu, gak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya koridornya sudah parah gitu ya, misalnya melecehkan atau misalnya head speed, itu tentunya kan gak bisa ditolerir gitu.
0: Betul,
1: itu
0: betul.
1: Kita perlu ada mekanisme lah untuk hal-hal tersebut gitu kan, dari misalnya pelaporan di apa misalnya media sosialnya, atau kita hide dan segala macam. Tapi yang jelas prinsipnya sebagai content creator, kita harus balik lagi karena kan kita genuine gitu,
0: yeah, yeah, bener,
1: apa
0: bener.
1: Yang kita buat. Jadi bener. Ya memang itu yang kita percayai.
0: Betul.
1: Kalau misalnya ada perspektif lain ya silahkan, cuman memang harus disampaikan dengan baik gitu ya. Dan ya mungkin ajak duduk bareng aja, ajak diskusi bareng aja.
0: Bener,
1: gitu,
0: bener.
1: Kan? Cuman kalau memang dia tidak berkenan atau memang misalnya sudah melanggar gitu ya dari norma-norma yang berlaku, ya tentu kita harus terapkan mekanisme gitu untuk untuk mencegah itu gitu sih.
0: Tapi Mas Gina suka ini nggak sih Mas, suka gatal nggak sih balasin komen kadang-kadang?
1: Gatal-gatal aja sih, apalagi kalau misalnya ada yang netizen yang apa istilahnya ya suka provok-provok dikit. Gatal juga membalas 1-2 kali, tapi juga kalau dilihat lagi sebenarnya, oh ya apa-apa sih, it's a good discussion juga gitu. Kadang memang balik lagi kita harus balik lagi ke value yang kita punya gitu. Kita memang harus berpegang ke value yang kita punya.
0: Iya, benar. Kadang orang tuh suka salty aja ya, jarinya enteng buat ngetik apa aja. Cuma gimana kita bisa tebel-tebel aja lah ya mukanya supaya nggak terlalu reaktif terhadap mungkin komen-komen yang negatif gitu ke konten-konten kita. Oke, okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi sama Mas Gana pasti ya, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria barengan sama Elan Krisandaru.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: masih dengerin Suara Ceria bareng Fajar dan Desi. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Sore Ceria pastinya barengan sama gue Elan, teman Pro 2, dan masih barengan sama Mas Gana juga di sore hari ini, teman Pro 2. Kita lanjut lagi membahas dan juga ngobrol-ngobrol santai aja di sore hari ini ya. Jadi tadi kita sempat bahas bahwa ternyata konten-konten yang sekarang itu penting banget untuk punya nilai-nilai Pancasila ya Mas Gana ya.
1: Betul, betul, betul banget. Dan apa namanya, jadi istilahnya, dan kita harapkan semakin banyak teman-teman yang aware gitu ya, dan juga mulai tertarik gimana sih sebenarnya kita mengulik konten-konten yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila begitu.
0: Oke, jadi tapi gimana sih Mas, mungkin ada dari Mas Gana ada tips nggak kira-kira yang sebenarnya pengen ngonten cuma masih kayak, aduh masih ragu lagi, atau mungkin kayak, aduh gadget gue belum memumpuni lagi, belum sebagus itu, kira-kira ada tips gak Mas Gana?
1: Oke, tips yang pertama adalah mulai aja dulu.
0: Eish, gokil, hashtag mulai aja dulu ya.
1: Iya, tips yang pertama adalah mulai aja dulu, kita gak usah apa istilahnya ragu gitu ya, untuk memulai, karena pikir, oh ada yang nonton gak ya, terus aku membuat konten kayak apa ya gitu kan, terus aku gak punya alat-alatnya. Karena percayalah kalau teman-teman lihat semua konten creator yang sekarang udah gede-gede, nggak sebagus itu juga kok kontennya gitu. Jadi istilahnya mulai aja gitu ya. Jadi kita akan menemukan sendiri niche kita apa, kita akan menemukan sendiri passionnya apa. Itu yang paling penting gitu. Nah yang kedua adalah ketika kita mulai, maka kita akan semakin banyak riset gitu. Jadi konten yang baik tuh, kalau aku selalu yakin ya, konten yang baik itu adalah konten yang diriset dengan baik gitu. Jadi mau ngebahas apa, tentunya kita harus ngerti dong apa yang kita bahas gitu kan. Mau ngomongin make up ya harus tahu dong make up, make upnya tuh tipenya apa aja gitu kan. Mau ngomongin soal teh, harus tahu dong teh-teh itu jenis-jenisnya apa aja. Nah dengan semakin kita riset, semakin banyak pengetahuan tentang apa yang pengen kita bahas, pasti konten kita juga akan semakin in-depth tuh. Nah dan itu juga akan semakin, wah kamu dianggap sebagai, oh ini dia memang tahu nih apa yang dia bahas, sehingga aku yakin dengan konten-kontennya dia gitu. Jadi makin tertarik dong kita gitu kan. Kan kita tahu kan, jadi ada beberapa misalnya ya, ada fashion designer gitu ya. Ya karena kita tahu memang dia memang jago banget gitu. Nah kita harus jago juga gitu dalam bidang kita gitu. Maka dari itu perlu riset gitu. Nah selanjutnya barulah didukung dengan misalnya alat-alat gitu ya. Ketika misalnya sudah mulai ada progres gitu ya, bolehlah kita investasi sedikit kepada alat-alat yang membuat kita semakin menarik gitu ya di sosial media. Tapi yang jelas yang paling penting adalah mulai, yang kedua riset. Jadi riset juga tuh gimana sih konten-konten yang works, konten-konten yang memang menarik. Nah kita bisa studi dari berbagai macam case tadi orang-orang lain gitu.
0: Iya. Itu penting tuh teman berdua. Tapi menurut Mas Gana gimana sih? Kadang-kadang sekarang kan banyak mungkin orang-orang yang mungkin apa ya, bisa dibilang menjual kesedihan gitu di sosial media gitu. Menurut Mas Gana, is it kita nggak bisa bilang itu bagus juga ya? Tapi maksudnya, apakah itu menjadi sebuah habit pada akhirnya, atau sebenarnya itu ya bisa kok di-cut gitu?
1: Ya sebenarnya pada akhirnya ketika orang tahu gitu ya, ada banyak hal yang atau perspektif-perspektif lain yang bisa lebih memberikan harapan, udah gak ada alasan sih bagi aku untuk menjual kesedihan atau misalnya quote unquote misalnya mengemis gitu ya, atau hal-hal lainnya yang memang tidak ya istilahnya menunjukkan apa ya, keprihatinan gitu lah ya.
0: Benar.
1: Jadi ya di satu sisi ya memang ya, maksudnya kan kita juga gak bisa melarang gitu ya, tapi bagaimana caranya kita yaitu level up diri kita atau sekitar kita untuk masa kayak begitu sih.
0: Iya benar, kan benar.
1: Bisa ada cara lain nih. Masa gak ada opsi-opsi lain sih yang lebih baik, yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita berkontribusikan kepada masyarakat gitu. Nah jadi memang sebenarnya mulainya dari kita gitu. Jadi apa yang bisa kita buat yang untuk memberikan opsi-opsi yang lebih baik gitu kepada sekitar kita. Sebenarnya itu sih mungkin perspektifnya yang dibalik gitu.
0: Betul.
1: Jadi ya balik lagi ya, pada akhirnya memang ujung-ujungnya adalah tentu gimana itu quote-unquote menghasilkan. Yeah. Tapi sebenarnya yang paling penting itu juga prosesnya. Jadi prosesnya juga harus benar nih, supaya itu sustain balik lagi. Karena kan kalau misalnya berangkatnya aja udah quote-unquote bohong pada diri sendiri, cheating gitu ya tadi, atau kayak misalnya memberikan hal-hal yang membuat kasihan tapi sebenarnya itu palsu, nah itu nggak sustain sih menurut aku. Jadi gimana caranya kita sustain juga gitu dalam memberikan trust kepada publik gitu.
0: Iya karena itu jadi apa ya, jadi sebuah keprihatinan juga ya Mas Gana, kayak kalau kita kalau ngelihat lagi asik-asik nge-scroll terus tiba-tiba feeling guilty pun nggak enak juga ya. Iya sih. Jadi kayak mungkin ini buat teman berdua yang mungkin berpikir untuk coba menjual kesedihan, jangan. Mendingan kamu coba upgrade dan juga level up. Mungkin kamu punya skill apa, kamu suka masak mungkin. Karena sekarang masak pun nge-live TikTok itu banyak banget yang nonton gitu. Karena ini Mas Gana sharing sedikit, bahkan di FYP ku udah mulai ini tukang-tukang gulal yang depan SD tuh udah mulai nge-live. Jadi kayak dulu yang gak kita kepikiran bahwa itu sebuah hal yang bisa kita kontenin, sekarang tuh udah bisa dikontenin dan bisa dinikmatin orang gitu. Karena orang jadi kayak, ih masih ada yang jual kayak gini ya, ih harganya berapa sekarang gitu-gitu. Jadi kayak masih banyak hal yang lain, bener kata Mas Gana, yang bisa dijual selain dari kesedihan itu ya.
1: Betul, dan ya, itu contoh yang mas gambarkan gitu ya. Jadi tukang gulali itu kan sesuatu yang mungkin udah kita jarang temukan.
0: Betul.
1: Kan? Tapi bahkan tukangnya ini bisa melakukan live gitu ya di sosial media, dan itu ditonton banyak orang, itu kan brings memory.
0: Iya benar.
1: Itu satu brings memory, tapi juga itu brings insight. Bener. Kita mulai cari lagi tentang gulali, kok gulali bisa kayak begitu ya gitu kan.
0: Iya benar.
1: Kita kan jadinya belajar lagi gitu ya.
0: Bener.
1: Oh ternyata memang gila kita kaya banget ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kita perlu angkat gitu loh. Yeah. Dan somehow itu malah ngelarisin dagangannya juga
0: bener.
1: Jadi itu adalah ya banyak cara lah istilahnya yang lebih sustainable, sehingga itu balik lagi kita memberikan kontribusi juga ke sekitar kita gitu.
0: Iya benar. Pokoknya buang jauh-jauh dari kepala lu nih, kalau ada orang yang ngemis atau di sekitar mungkin ada yang ngasih ngemis, ditegur aja dan buang jauh-jauh mental itu, karena itu it's not working anyway gitu ya Mas ya.
1: Cepat atau lambat orang nggak akan percaya.
0: Bener.
1: Lebih baik kita ini aja dengan genuine aja,
0: bener,
1: dengan memberikan dan berkarya gitu.
0: Iya. Karena sebenarnya ya dari kontennya Mas Gana ya, ternyata banyak banget hal-hal yang lucu tuh apa ya? Mungkin kan saking stresnya kita setelah itu di konten itu jadi lucu banget gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu tuh, kayak misalkan yang kayak let's say yang tukang parkir gitu-gitu tuh, itu sebenarnya kita stres gitu dengan hal itu, tapi setelah dikontenin kayak, oh iya kayak gini ternyata ya. Kalau
1: ada hal-hal yang menggambarkan masyarakat sehari-hari.
0: Iya, itu bentuk genuine gak sih Mas Gana?
1: Ya kalau itu sebenarnya sih ya satir ya kalau
0: itu. Iya benar.
1: Ya, jadi memang itu ya itu kritik sosial juga gitu, dan ya mungkin itu salah satu cara kreatif gitu ya untuk kita menyentil gitu
0: betul.
1: Ya orang-orang yang mungkin ada atau fenomena-fenomena yang mungkin tidak berkenan gitu
0: okay.
1: Ya sebenarnya cara yang cukup kreatif juga gitu ya untuk gimana cara kita menyadarkan masyarakat, oh ternyata ini kita kesel loh kalau begini gitu loh. Jadi ya biar mungkin juga sampai juga ke mungkin ke pelaku-pelakunya gitu ya, tapi ya apa istilahnya balik lagi ada koridor-koridornya ya. Jadi memang selama ya kritik sosial bagus, satir bagus, tapi memang harus disampaikan dengan cara yang
0: baik
1: proper
0: juga
1: lah seperti itu.
0: Oke, okay,
1: dari tidak menyakiti siapapun.
0: Bener itu juga penting, nggak menyakiti siapapun. Tapi kalau dari Mas Gana ya, dari Mas Gana sebenarnya pernah nggak Mas nemu yang sebenarnya unexpected, kok bisa kayak gini ya gitu? Sering nggak nemu kayak gitu Mas? Kayak dari pengalaman Mas Gana?
1: Ada aja, jadi memang kalau aku lucunya yang aku sangat unexpected tuh ternyata sekarang sudah banyak banget content creator yang dari daerah yang memang benar-benar bahkan aku gak pernah dengar sebelumnya gitu. Dan itu ternyata di Indonesia gitu dan mereka viral gitu, jadi ada beberapa content creator dari misalnya dari pedalaman Maluku atau misalnya dari pedalaman Kalimantan atau Sulawesi gitu ya, yang oh ternyata istilahnya memberikan insight sih kalau dari aku sendiri, sehingga aku nggak nonton misalnya yang oh Jakarta lagi.
0: Yeah. Istilahnya
1: kayak gitu kan, itu memang tiap hari kan kita tahu gitu kan, istilahnya aksesnya di mana-mana, tapi ternyata ada loh daerah di istilahnya di luar Jawa sana dan ternyata mereka juga punya wisdom yang menarik banget gitu, dan itu tiba-tiba bisa lewat di FYP gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu yang bikin aku makin, oh gila ya, ternyata aku gak tahu loh selama ini ada yang seperti ini gitu. Aku gak tahu loh ternyata selama ini bakat-bakat, aku suka banget ngeliat mereka yang nyanyi-nyanyi gitu.
0: Iya, oke.
1: Ternyata, oh keren-keren banget ya, bisa paduan suara segala macem kayak gitu-gitu. Jadi itu yang apa, aku suka nemu sih, unexpected juga sih sebenarnya, karena kan biasanya kayak bergelimang apa ibu kota gitu.
0: Iya benar.
1: Ternyata, oh ada juga perspektif yang kayak gini yang ternyata seru juga gitu ya, main di sungai, terus juga kayak misalnya nangkap apa namanya
0: ikan.
1: Hewan buruan dan segala macam itu masih aja nangkap ikan, ya ada juga kayak gitu-gitu.
0: Iya, emang seru banget ternyata kehidupan yang di luar bubble kita tuh ternyata ada juga yang kita nggak tahu kalau itu seru ya. Iya.
1: Betul. Jadi itu juga menarik sih dengan banyaknya content creation. Jadi kita bisa tahu sesuatu yang di luar bubble kita gitu.
0: Nah itu penting tuh. Jadi break your limit. Kira-kira lo lihat juga apa di sekitar lo ada hal-hal yang menarik apa enggak gitu ya Mas ya?
1: Benar.
0: Kalau dari sekarang nih Mas, kalau kita ngelihat di hari ini, apa yang platform apa lah? Kita katakanlah platform apa yang paling impactful kalau untuk hari ini Mas?
1: Menurut aku cukup equal ya. Jadi tentu yang short video gitu ya, yang di Reels atau TikTok tentunya itu memang cukup kuat. Tapi somehow Twitter apa X sekarang ya, dan Thread tuh juga lumayan rising gitu ya. Terutama dalam hal conversation sehari-hari gitu. Jadi itu yang apa namanya cukup juga perlu diperhatikan juga, kita tetap perlu menguasai itu. Dan yang lucu juga Facebook tuh makin naik lagi loh.
0: Iya, benar. Benar. Benar.
1: Itu juga potensial banget gitu.
0: Betul. Facebook tuh udah mirip-mirip marketplace ya sekarang jatuhnya ya.
1: Benar.
0: Tapi mungkin gak nih Mas, kan sebenarnya kita let's say ini lempar ke depan ya. Mungkin gak one day atau mungkin sekarang udah mulai iklan itu ditaruh di instan?
1: Bisa aja sih, kenapa
0: bisa enggak? Aja.
1: Ya, apalagi instan gitu yang baru-baru ya.
0: Iya gak sih?
1: Cuman memang ya selalu ada cara sih untuk misalnya kita mengembangkan dari sisi komersial gitu. Jadi new platform pasti ada new opportunity untuk dikomersialkan gitu. Cuman memang juga harus hati-hati juga gitu ya dalam memilih platform gitu kan. Perhatikan dulu, harus analisis dulu dari sisi misalnya iklan atau promosinya.
0: Nah itu, jangan sampai sebenarnya malah ternyata merusak dan juga malah nggak bertanggung jawab ya dari ada banyaknya platform-platform yang ada ya Mas ya.
1: Gitu.
0: Jadi kalau misalkan dari Mas Gana nih, kira-kira untuk ini sebentar lagi nih di bulan Pancasila ini juga ada event Gita Fest nih Mas Gana ya.
1: Betul. Nah jadi teman-teman akan mengadakan sebuah event gitu ya. Jadi dari kolaborasi tentunya dari RRI bersama dengan Pusaka Indonesia gitu ya, sebuah gerakan yang memang mencintai tanah air untuk bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai Pancasila, terus juga melembagakan lagi value-value yang keindonesiaan gitu ya, cinta tanah air. Nah itu kita akan mengadakan sebuah festival gitu, namanya Gita Fest.
0: Yang
1: akan berlangsung di hari Kamis tanggal 11 Juni di RRI, dan ini terbuka untuk umum. Jadi siapa saja bisa datang dan belajar di situ, karena bakal ada Social Entrepreneur Academy di mana kita yang tadi belajar konten gitu ya. Terus juga kita akan ada belajar juga dari perspektif misalnya penanaman pohon di polybag, jadi tentang bertani, tentang pilih sampah, jadi itu penting banget. Terus juga tentang jamu-jamu Nusantara.
0: Waduh.
1: Terus juga ada UMKM-UMKM yang akan berkumpul bareng di hari Kamis tanggal 11 Juni itu. Jadi aku mengajak banget teman-teman yang memang tertarik ya dengan diskusi kita, dengan perspektif kita tentang keindonesiaan, tentang Pancasila, untuk bisa bareng-bareng di Gita Fest tanggal 11 Juni nanti gitu. Nah teman-teman mungkin bisa nih kalau mau acara gratis gitu ya, kalau mau daftar bisa konfirmasi, mungkin aku boleh bacain kali ya nomor
0: boleh, telepon. Boleh, Mas. Silakan.
1: Untuk adminnya gitu ya. Mm-hmm. Jadi di 0878-8740-9090 itu bisa dengan adminnya nanti ada Kak Prapti namanya okay. Bisa istilahnya berkontak langsung di situ, mm-hmm. Datang seberamai-ramai, meramaikan, mm-hmm. Karena bertemu teman-teman juga yang sevisi untuk merawat Indonesia, untuk berkontribusi lebih kepada Indonesia gitu ya, hmm? Istilahnya daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan pelita gitu untuk itu. Semakin menerangi sekitar kita gitu.
0: Iya, dan kalau misalkan teman Pro 2 pengen ngepoin atau pengen ngecek, bisa di Instagramnya siapa, Mas?
1: Ya, jadi bisa dicek di Instagram Pusaka Indonesia juga, at Pusaka Indonesia Gemaripa, yeah. Juga bisa cek ke tentunya Instagram Gita Fest-nya juga langsung ya, di situ untuk eventnya juga gitu.
0: Nice, dicatat tanggalnya teman Pro 2 semuanya di tanggal 11 Juni 2026, mm-hmm. Acaranya gratis, nanti ada Mas Gana juga gak di RRI?
1: Pasti dong, wow. Aku akan memberikan coaching klinik gimana cara kita bikin konten gitu ya dengan okay. Merawat nilai-nilai Pancasila tadi. Jadi ini udah sneak peek-nya hari yeah. Ini nanti full versionnya tuh ada di tanggal 11.
0: Tanggal 11 which is adalah minggu depan ya. Jadi teman berdua dicatat tuh tanggalnya tanggal 11 di jam berapa, Mas tadi?
1: Kita dari pagi gitu ya
0: okay.
1: Acaranya. Jadi itu ada acara nyanyi-nyanyi dulu okay. Terus juga ada acara tari-tarian dan segala macam. Jadi itu benar-benar seharian acaranya, mulai dari pagi gitu ya sampai malam acaranya. Jadi teman-teman bisa ikutin keseruannya, dan join bareng-bareng lah kayak gitu.
0: Oh gila, seru banget teman berdua, dicatat dan juga jangan lupa untuk datang karena ini gratis acaranya dan kamu bisa belajar banyak hal di sini. Kamu bisa main, kamu bisa minum jamu. Mungkin belum ada yang pernah belum minum betul, jamu nih.
1: Betul banget.
0: Cobain minum jamu khas Indonesia pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Mungkin terakhir Mas Gana sebelum kita closing, kira-kira apa yang pengen Mas Gana sampaikan untuk teman Pro 2 atau mungkin tentang keindonesiaan atau kebinekaan di bulan Pancasila ini. Silakan Mas Gana.
1: Betul, jadi di bulan Pancasila ini mungkin adalah waktu yang baik untuk kita merefleksikan kembali gitu ya nilai-nilai yeah. Yang selama ini kalau bahas aku sih mungkin nggak kita lupakan gitu ya, tapi okay. Kita berpaling sedikit gitu ya, kita okay. Noleh dulu ke tempat lain
0: okay.
1: Tapi kita coba lihat lagi ke nilai-nilai Pancasila yang selalu kita punya
0: okay.
1: Salah satunya adalah dengan berkontribusi untuk merawat nilai-nilai itu di kehidupan sehari-hari gitu, dengan berkonten, dengan bekerja, dengan berkarya dan mengangkat nilai-nilai itu. Nah, jadi yang jelas aku tunggu minggu depan di Gita Fest.
0: Oh, jangan lupa tanggal 11 sama Pro 2 11 Juni 2026. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Gana atas waktunya. Seru banget kita ngobrol selama 1 jam ini ya.
1: Thank you banget Kak untuk warm welcome-nya juga di yeah. RRI Pro 2.
0: Pastinya, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, abis ini kita bakal lanjut lagi di Sore Ceria. Jadi thank you banget Mas Gana, sukses selalu dan semoga kita ketemu di minggu depan ya.
1: Yes, kita ketemu di minggu depan ya. See you ya.
0: See you Mas Gana, oke okay, thank you teman Pro 2 yang udah stay tune. Kita akan kembali dulu ke Sore Ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aduh, mic-nya pada bawah. Sorry teman Pro 2, masih barengan sama gue pastinya Elanda Krisnandar di sore ceria hari ini. Biasanya gue nemenin lo di sore ceria weekend ya, cuma hari ini gue menemani lo. Dan juga gue tuh kemarin teman Pro 2 sempat sedih dengan salah satu kabar meninggalnya musisi yang menurut gue sangat impactful gitu di hidup gue. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Phoebe Bryson, teman Pro 2. Jadi kemarin belum lama teman Pro 2 ternyata Phoebe Bryson akhirnya meninggal dunia ya. Dan seingat gue dia tuh sempat untuk konser di Indonesia teman Pro 2 beberapa waktu sebelumnya di 90s Fest gitu. Dan kemarin banget belum lama sih tanggal 2 Juni tuh akhirnya harus berpulang. Dan memang kondisinya memang sudah sakit gitu beberapa waktu. Dan apa ya, gue suka banget sama semua karya-karyanya dan juga lagunya, terutama yang ini teman Pro 2, If Every You In My Arms Again.

Siapa sih yang selama hidupnya tidak pernah ditemani tembang cintanya dari Phoebe Bryson? Tapi menurut gue akhirnya Phoebe Bryson bisa tenang ya dengan semua mungkin kita kenang karya-karyanya dan juga suaranya yang memang sangat khas gitu. Mungkin lo generasi milenial dan juga 90-an atau Gen X juga, lo pasti ditemani sama tembang-tembangnya dari lagu-lagunya dari Phoebe Bryson gitu ya. Well, rest in peace untuk Phoebe Bryson, dan semoga karya-karyanya juga abadi bisa kita dengerin ya teman-teman berdua.

Sambil masih gue temenin teman berdua di sore ceria weekend. Sore ceria weekend. Di sore ceria hari ini, bukan weekend, belum weekend. Kasih tahu gue kira-kira gimana kondisi lo di sore hari ini teman berdua. Boleh banget merapat di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria barengan sama gue, Elanda Krisandaru. Teman Pro 2, di sore ini kalau lo punya rencana untuk ke GBK, teman Pro 2, di akhir pekan nanti atau di weekend, teman Pro 2, lo harus hati-hati karena ini berpotensi tidak bergerak, teman Pro 2. Kenapa? Karena banyak banget event, teman Pro 2, yang ada di GBK sampai dengan, kalau gue gak salah ya, sampai 2 minggu ke depan lah. Jadi di 6-7 Juni itu ada konser EXO, teman Pro 2. Ini bakal pakai Indonesia Arena. Terus juga di hari yang sama ada juga Raisa nih konsernya. Love and Let Go di JCC. Aduh, ini Senayan bakal padat banget. Terus di 2-7 Juni bakal ada Indonesian Open yang sudah berjalan juga. Dan masih banyak lagi, teman Pro 2, ada turnamen PUBG, terus ada Indofest, ada juga konser JKT depan FX Sudirman. Jadi saran gue kalau lo mau weekend, hindari daerah Senayan atau GBK, teman Pro 2, karena berpotensi

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan Negrisandaru di sore ceria. Dengan harga dolar yang sudah mencapai 18.000 per 1 dolar, teman Pro 2, kurang lebih berarti lo kalau beli cimol bojot AA mungkin sekarang 1 dolar yang gede ya, udah 1 dolar lebih lah. Mahal ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi anyway, teman Pro 2, di sore hari ini kalau misalkan lo lagi ngikutin Piala Dunia nih, teman Pro 2, lo tau gak sih ternyata gak kerasa 7 hari lagi tuh kita para pria di Indonesia bakal berkewarganegaraan ganda, teman Pro 2. Kenapa begitu? Karena ternyata ada beberapa media yang bilang kalau sebentar lagi lo akan jadi negara-negara kesukaan lo di Piala Dunia gitu. Kalau dulu ya, dulu tuh pasti orang ada yang ngejagoin Inggris, terus ada yang ngejagoin Brazil, terus ada yang ngejagoin Ulan Bator mungkin, kita nggak tahu. Tapi kayaknya di Piala Dunia ini bakal banyak negara-negara yang mungkin tadinya underdog tapi berhasil menembus ke fase final, ke fase grup, teman-teman berdua. Kira-kira siapa yang akan lo dukung di Piala Dunia 2026 ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue, Elana Krisandaru. Di sore hari ini, teman Pro 2, buat lo yang lagi di jalan ataupun baru mau pulang, teman Pro 2, gue ingatkan untuk yang beragama muslim, jangan lupa untuk pastinya sholat maghrib, karena tadi udah gue puterin azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2, gue akan bacakan juga sama info trafficnya yang bakal dibacain sama Brip Dasarah tadi, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Bilal Indra Jaya dengan Niscaya. Teman Pro 2 masih menemani kamu di sore ceria kali ini, juga barengan sama gue Landa Grisandaru, teman Pro 2. Dan sambil menemani perjalanan pulang kamu, mungkin buat yang baru ngeluarin mobil apa ngeluarin motor, atau lo naik Transum juga, gue akan mengupdate pasti ya teman Pro 2 di sore hari ini. Buat lo yang baru mau cabut dari kantor, teman Pro 2, dimana lagi kalau bukan the one and only Info Traffic.
1: Permisi kakak, saatnya Info Traffic ya.
0: Yes, teman Pro 2, Info Traffic kali ini bakal ditemani sama Brigadir Sarah. Untuk Brigadir Sarah, dipersilakan.
2: Selamat sore, kami dari NTMC Polri akan mengupdate situasi arus lalu lintas pada sore hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama, dari kawasan kilometer 200 flyover Cawang. Situasi arus lalu lintas dari tol dalam kota, dari daerah Cawang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan kondusif ramai. Begitupun dari underpass Cawang dari jalan Mejen Sutoyo akan mengarah ke DI Panjaitan juga dalam keadaan ramai lancar pada sore hari ini. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat, namun masih relatif normal. Kami menghimbau bagi Anda untuk tetap waspada dengan selalu menaati rambu lalu lintas yang berlaku ataupun mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari Lebak Bulus ataupun yang akan mengarah ke Blok M dan Fatmawati juga dalam keadaan ramai, terdapat antrian kendaraan pada traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ke angka normal ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Stop pelanggaran, stop celakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi.
0: Atas laporannya, terima kasih banyak Brigadir Sarah, dan selamat kembali bertugas. Saatnya kita kembali ke sore ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama gue di sore ceria hari ini. Kebiasaan sore ceria weekend, coy. Lu tau gak sih, teman Pro 2, kalau ternyata 28% nih wilayah Indonesia itu udah masuk ke dalam musim kemarau, teman Pro 2. Wow, gak heran sih, kayaknya beberapa waktu ini agak sumpek ya wilayah udaranya gitu. Karena udah masuk ke musim kemarau, teman Pro 2. Ini gue lansir dari jakarta.terkini, teman Pro 2. Kalau ternyata wilayah di sekitaran Jakarta udah mulai, dan juga wilayah tetangganya kayak Banten, di bagian utara tuh udah masuk ke musim peta kemarau, teman Pro 2. Jadi lu harus berhati-hati, harus tetap stay dehydrated, asik. Stay hydrated, asik. Jadi jangan lupa untuk tetap minum, teman Pro 2, dan juga memastikan bahwa lo tidak kekurangan cairan di dalam tubuh lo ya, teman Pro 2, gitu. Dan juga mungkin buat lo yang kayaknya mau bertani nih, lo harus siap-siap bahwa kayaknya kalau petani di musim-musim kayak gini udah gak nanam gak sih? Anyway, teman Pro 2, gue masih punya waktu sedikit lagi buat lo yang mau update di hari ini, boleh banget langsung ke 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Sabrina Leonor dengan sembuh kembali, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin. Dan ini jadi pesan bahwa lo tuh harus sembuh dari weekend yang sudah di depan mata, teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk menikmati sisa waktu weekend kali ini, teman Pro 2. Jangan lupa untuk bersenang-senang pastinya di waktu libur lo, karena lo mungkin sudah bekerja dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat ini, teman Pro 2. Dan gue harus cabut dulu, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah join dari jam 3 sore tadi. Elan de Krisnanda, Rusan, Ning of the Air, and have a great weekend, teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama datang dari Taylor Swift yang kini secara resmi menjadi musisi wanita terkaya sepanjang sejarah. Forbes kini memperkirakan kekayaan bersihnya mencapai 2 miliar dolar atau sekitar 36 triliun rupiah berkat kesuksesan tour di Eras Tour dan juga langkah-langkahnya dalam menguasai hak kepemilikan katalog musiknya.
0: Info Pro 2.
1: Mark Lee telah meluncurkan label independennya sendiri bernama Upper Room tepat setelah 2 bulan berpisah dengan SM Entertainment. Bahkan bio Instagram Mark di bagian bio Instagramnya menjadi Upper Room yang menandakan dirinya merupakan bagian penting dari label tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Setelah 27 tahun, band Avenged Sevenfold berani memutuskan buat jalan di jalur independen setelah hampir 30 tahun bareng major label. Bisa dibilang mereka baru aja mengawali perjalanan mereka menjadi sebuah band indie yang dimana sekarang mereka juga punya kontrol lebih besar atas musik, distribusi, sampai aset digital mereka.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, Jakarta.
0: Info Pro 2.

Si Music Live Chat masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget dong. Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi aku udah enggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah. Kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa yang bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak oh crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita tapi sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya. Alright. Bener. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah ngerilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di ekspektasi audiens aja sih.
0: Benar-benar.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kayak, kita nggak bisa ngelawan ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang enggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi jatuhnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener
1: gitu sih.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya gak, mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan banget.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow. Ya. Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke,
1: okay. Akhirnya. Ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Bener-bener
1: gak berani buat naik.
0: Bener-bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kakak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Seminggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tek-tak-tek banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh ternyata bisa begini juga ya. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa oh, seru ya? Banget sih.
0: Oh iya.
1: Karena ya aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan iya, santai. Gitu. Masa aku kayak gitu kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke. Okay. Alright. Wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih.
0: Karena terharu. Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papah nemenin.
0: Gitu. Oh wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Gokil, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, sebenarnya kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke. Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes berterusan, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau tua sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di idol deh.
0: Oke, pas di idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus nggak?
1: Karena mungkin saat aku di idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeton sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: wow banget.
1: Please profesional kaki, jangan fan girling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fan girling gitu ya. Ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya benar. Wow.
0: Sangat kopi. Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya
1: kita
0: sih. Gitu. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua
0: ya. Tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Okay.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
0: Siap. Okay, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Ya. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener gak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih? Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan pecah
0: ya.
1: Gong.
0: Nah, gong itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian suka bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk.
0: Betul.
1: Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Ya kan? Kapan semesta akan begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar yes. lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya, mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist,
0: yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright, yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget loh.
0: Yeah. Betul. Kayaknya
1: banget.
0: Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adi Tama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Scalpel, come the roses.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus sama FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam JKRT, selamat datang di JK Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue. Nemenin lo di jam 8 ini sampai nanti jam 12 malam, tentunya di JK Malam Dan seperti biasa gue bakal seru-seruan di malam hari ini, bakal nemenin lo buat lo semua yang malam hari ini ingin menikmati di weekendnya dimulai dari hari Jumat ini. Atau mungkin buat lo semua yang malam hari ini sudah berencana untuk istirahat aja di rumah atau di kamar ya. Jadi pokoknya segala aktivitas lo bakal gue temenin di malam hari ini. Jadi buat lo semua yang malam hari ini pengen seru-seruan, boleh banget langsung merapat aja ya barengan sama gue, Edi Tama, di malam hari ini sampai jam 12 malam ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
2: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi, temenin lo di Jangan Malam Jangan Galau Malam-Malam. Di hari Jumat ini buat lo semua yang mungkin sudah merencanakan ya, besok weekend kira-kira mau ngapain, mau kemana gitu. Better lo ya udah prepare sih, rencanain mau kemana gitu kan. Karena buat lo semua yang sukanya adalah CFD-an gitu ya, kalau hari Minggu gitu kan, Car Free Day. Ini ada informasi terbaru teman Pro 2, karena Dinas Perhubungan DKI Jakarta baru aja ngumumin penyesuaian jam operasional baru ya untuk Car Free Day CFD nih, yang akan berlaku mulai hari Minggu besok tanggal 7 Juni 2026 nih. Nah, jadi buat lo semua teman Pro 2 yang mungkin mau berolahraga pagi-pagi ya kan, atau mungkin sekedar keluar rumah, keluar kamar buat menghirup udara di pagi hari gitu ya, menikmati suasana, mungkin menikmati suasana ibu kota, cailah. Jadi bisa dicatat ya, karena untuk CFD di Sudirman Tamrin itu sudah akan beroperasionalnya dimulai di 5.30 nih teman-teman. Jadi setengah 6 sudah diterapkan hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB, atau yang lebih familiar adalah Car Free Day ya, di setengah 6 pagi sampai jam 10 pagi. Dan untuk CFD di Rasuna Said ini juga dimulainya di jam yang sama, setengah 6 pagi, tapi berakhir lebih awal ya, di jam 9 pagi teman Pro 2. Jadi ya lebih pagi mungkin lu bisa datang lebih cepat ya ke CFD, yang nanti mungkin lo punya waktu lebih banyak ya buat mungkin habis CFD mampir kemana, habis itu main kemana gitu, masih punya banyak waktu lah ya. Jadi buat lo semua yang mungkin hari ini juga masih lembur ya kan, semangat terus gitu. Gue cuma mau ngingetin aja ya, kalau kata Hindia sih ya, berdansalah, karir tak ada artinya, ya gak sih?

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue pernah bilang ya, kemarin-kemarin kalau 2026 ini kayaknya bakal jadi tahunnya film. Karena emang banyak banget film-film yang akan dirilis di tahun 2026 ini, teman Pro 2. Karena ya seperti kita tahu, kemarin-kemarin juga beberapa film bagus udah tayang ya. Film-film yang gokil banget dirilis. Dan nanti bahkan sampai penghujung tahun juga masih banyak film yang akan dirilis nih teman Bro 2. Nanti gue bakal ngomongin salah satunya di mana ini ada Avenger Doomsday nih teman Bro 2 yang salah satu pemerannya di mana dia meranin Dr. Doom. Yes, Robert Downey Jr. katanya menyatakan sesuatu nih kemarin. Kira-kira apa ya? Nanti gue bakal bahas di jam 9 teman Bro 2, jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Aidin, temen lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gue mau ngomongin soal Robert Downey Jr. yang dia ya secara terbuka bilang kalau film Avenger Doomsday ini akan kesulitan menandingi atau melampaui standar yang telah dicetak oleh Infinity War dan juga Endgame, teman Pro 2. Jadi pernyataan ini disampaikan ketika dia hadir sebagai surprise ya, atau kejutan dalam special screening film Avengers Infinity War di festival di London nih di hari Selasa kemarin. Nah, walaupun demikian, Robert Downey Jr. atau yang nanti bakal meranin Dr. Doom ini bilang kalau tim produksi Avengers Doomsday memilih buat ngebuka lembaran baru dengan ngehapus formula lama demi menghadirkan pendekatan yang tentunya lebih segar nih. Nah, barengan sama sutradara Russo Brothers, dia yakin kalau emang langkah berani ya, bisa dibilang ini langkah berani, ini bisa ngembaliin kepercayaan dan juga kecintaan dari para penggemar Marvel nih. Karena emang di akhir-akhir ini kayaknya emang pencinta Marvel lagi sering banget ngekritik ya kan, bahkan beberapa nggak bilang kalau film-film yang sekarang tuh kayak kurang gitu kan, kayak bukan Marvel yang dulu-dulu gitu kan. Gue juga ngerasa gitu sih, jujur sih, karena ya kita tahu ada perkembangan cerita dengan multiverse segala macem yang menurut gue moment of surprise-nya akhirnya jadi hilang kalau menurut gue karena emang ya kalau tahu multiverse ya kayak semua hal kayak bisa terjadi aja gitu. Tapi ya mungkin itu menjadi perjalanan cerita dari Avenger juga ya kan, yang semoga mungkin dengan ngehapus formula lama dan juga akhirnya bikin pendekatan yang lebih segar, semoga sih nanti para pencinta Marvel, penikmat film superhero akhirnya percaya lagi sama karya-karya dari Marvel ya teman Pro 2. Ya kita tunggu aja nanti tanggal mainnya di tahun ini, akhir tahun ya, karena Avengers Doomsday juga bakal tayang, jadi ditunggu aja. So, what do you think teman Pro 2? Kira-kira lu masih percaya gak sama apa yang akan dihadirkan oleh Marvel nanti? Let me know ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Don't ever give up kayaknya adalah kata yang tepat ya untuk menggambarkan semangat dari timnas Norwegia ya yang menyambut Piala Dunia 2026. Karena emang di bulan ini akan menjadi bulannya Piala Dunia ya yang akan diawali di bulan ini, dimulai di bulan ini. Jadi emang vibes Piala Dunia udah makin terasa teman Pro 2 dan salah satunya adalah Norway, timnas Norwegia nih ya, yang mereka punya cara unik untuk menyambut Piala Dunia 2026 dengan foto tim ya bertema Viking, eh. Jadi emang looks like Norway really said go big or go home di Piala Dunia tahun ini. Mereka akan jor-joran makan bakal full power sekuat tenaga mereka untuk berjuang di Piala Dunia tahun 2026 ini. Yang mereka menyambutnya dengan foto tim resmi bertema Viking. Jadi para pemain emang terlihat menggunakan kostum Viking lengkap dengan latar fjord dan juga kapal perang khas Nordic nih. Jadi ini dilansir dari New York Times. Foto ini diambil oleh seorang fotografer bernama David Yarrow atas permintaan Federasi Sepak Bola Norwegia tentunya. Yang mereka ini mau atau ingin menghadirkan foto tim, potret tim yang berbeda dari biasanya ya. Jadi kita tahu nama-nama besar dari Norwegia ada Erling Haaland, Antonio Nusa, terus ada Martin Odegaard juga kaptennya. Yang ini mereka berfoto yang menonjolkan akar budaya Norwegia ini teman Pro 2. Gokil. Karena ini menjadi perayaan mereka juga karena akhirnya bisa kembali ke Piala Dunia setelah absen dari tahun 1998. Wow. Jadi ini adalah salah satu cara timnas Norwegia untuk menyambut Piala Dunia tahun 2026. Kalau lu nih ya, kira-kira lu pengin lihat timnas mana foto pakai konsep apa? Kalau gue sih jujur pengin ngelihat timnas Spanyol sih. Dengan mungkin dengan busana-busana ala-ala apa berarti Matador ya. Ala-ala Matador gitu. Kebayang aja kayak Lamine Yamal ya pakai baju Matador ya. Gokil lah kayaknya.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Well, teman Prodo buat lo semua yang di malam hari ini sedang menikmati malam kamu dengan menghabiskan waktu berjalan-jalan mengelilingi kota Jakarta. Atau mungkin buat kamu yang menghabiskan waktu dengan cara rebahan. Ah, itu kayaknya paling enak tuh, paling best kayaknya deh. Dan buat lo semua di malam hari ini, gue terbuka buat lo yang pengen request di malam hari ini. Lo langsung bisa drop aja requestan kamu. Lagu apa yang lagi pengen lo dengerin di malam hari ini? Boleh banget. Lo langsung bisa WhatsApp aja ke nomor Prodo FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa ke DM Instagram Prodo FM di @prodofmjkt. Jadi buat lo yang pengen request, langsung saja merapat teman Prodo. Jangan lama-lama, nanti gue bakal mulai start ngeplay requestan lo semua di jam 10 malam ya. Jadi stay tune.
1: Selama ini

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah jam 10 malam. Berarti sesuai janji gue bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi, buat lo yang malam hari ini pengin request lagu favorit lo, atau mungkin lagu yang pengin lo dengerin banget di malam hari ini, boleh banget lo langsung rapet aja kasih tahu gue lagu apa yang lagi pengin lo dengerin di malam hari ini ya. Bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta juga di @pro2fmjkt. Alright, kita mulai. Yang pertama sudah ada dari Bahrum di Kemayoran. Yang katanya mau request lagunya Bilal Indrajaya, Maudy Ayunda, Yang Kau. Dan salam spesial untuk Kaca Cantik besok Sabtu malam. Sabtu malam Minggu kita jalan dan makan bareng ya. I love you Aca katanya. Alright, Kau dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy nanti bakal gue play. Kemudian ada dari A, namanya cuma A gitu doang ya. Yang katanya mau request Rex Orange County yang Happiness, tapi tadi gue cari yang Happiness gak ada di playlist malam hari ini. Mungkin lo bisa request yang lain. Kalau lo mau Rex Orange County, gue punya The Seed, Pluto Projector, dan juga Best Friend. Itu kalau lo mau Rex Orange County. Kalau yang lain juga gak apa-apa, gue masih nungguin lo sampai jam 11 malam ya. Next, ada dari Kirei yang katanya mau request Adele, Send My Love. Alright, gue udah siapin Send My Love to your new lover. Nanti bakal gue play habis lagunya Bilal Indrajaya, Yang Kau. Kemudian ada juga dari Abel yang katanya mau request Bersenja Gurau dari Raim Laude. Oke, okay. Bersenja Gurau juga masuk, jadi 3 lagu ya. Ada Bilal Indrajaya dengan Kau, Adele, Send My Love, dan juga Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Walau semua yang masih pengen request di malam hari ini, boleh, gue masih nemenin lo sampai jam 11 malam, teman Pro 2. Jadi buruan kasih tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaga malam masih ditemenin sama Edi di malam hari ini, teman pro 2. Dan baru aja gue play satu lagu dari Raim Laodi dengan Bersenja Gurau. Ini lagu yang menurut gue cocok banget didengerin ketika lo lagi berkendara ya. Misal lagi lo di mobil, ini cocok banget. Iya gak sih? Gak tau sih. Ya udah, gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini, teman pro 2. Ini ada dari Now yang katanya mau request lagu Residual dari Bruno Mars. Alright, gue udah siapin, abis ini bakal gue play. Jadi ditunggu aja buat Now ya. Semoga lo juga selalu sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Selanjutnya, hai dari Irfan yang katanya mau lagunya Tiara Andini dengan Merasa Indah. Gue juga udah siapin lagu ini, jadi nanti bakal gue play, ditunggu aja. Dan terakhir, ada dari Zaki Nur di Tangerang yang mau lagunya Perunggu dengan Ini Abadi. Alright, tiga lagu dulu ya. Buat yang lain ditunggu, nanti bakal dapat gilirannya. Jadi sekarang kita ke Bruno Mars, Residual, Tiara Andini dengan Merasa Indah, dan juga Perunggu dengan Ini Abadi.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Barusan ada Perunggu Teman Pro 2 dengan Ini Abadi yang udah gue play malam hari ini. Itu adalah salah satu lagu yang cocok buat sebenarnya buat menutup hari ya. Dan kita masih bakal lanjut lagi Teman Pro 2. Sapa lo semua di malam hari ini yang mau request. Ini ada Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel, karena mau request lagunya Steve Lacy yang Bad Habits. Tapi tadi gue cek di playlist gak ada. Jadi kalau Nazara pengen ganti boleh ditunggu ya. Kemudian juga ada dari Bula yang mau lagu Dewi dari 360. Tapi ini juga belum ada ya buat Bula. Mungkin lo bisa request lagi ya. Terus ada Akbar dari Padang yang katanya mau lagu Hal Stage yang Terima Kasih. Alright, ini udah gue siapin, habis ini bakal gue play. Terus juga ada Uli di Cikarang yang katanya mau lagunya Judika. Tapi yang di request Judikanya gak ada yang itu bro. Kalau lu mau yang lain boleh, Judika ada banyak. Jadi kasih tahu aja lu mau yang mana ya. Dan kita bergeser ke Instagram Produ FM Jakarta di @produfmjkt. Ini ada dari Chatra yang katanya mau mantan terindah dari Kahitna. Alright, nanti bakal gue play. Dan sama satu lagi dari Anwar ya di Tangerang yang katanya mau lagunya The Weeknd yang Starboy. Alright, tiga lagu dulu. Kita mulai dari Halsey dengan Terima Kasih, kemudian lanjut dengan Kahitna dengan Mantan Terindah, dan nanti ada The Weeknd dengan Starboy.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

Serasi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Edi, temenin lo di Jaga Malam. Dan gue masih membuka kesempatan buat lo semua nih, teman Pro 2 yang mau request di malam hari ini. Boleh banget, lo langsung kasih tahu aja ke gue requestan lo semua di malam hari ini ya, teman Pro 2. Bisa ke WhatsApp 0811-800-105 atau bisa ke sosial medianya Pro 2 FM Jakarta di Instagram ya, di @produfmckt. Alright, gue masih nungguin lah sampai jam 11 malam aja. Masih ada kurang lebih 15 menit lagi kesempatan lo. Last question last chance ya buat lo semua yang mau request, karena abis ini gue masih bakal ngeplay requestan lo semua ya. Ini ada dari Rifki yang keren, mau lagunya Lomba Sihir terbaru, Melompat Lebih Tinggi. Alright, gue bakal play nanti, jadi ditunggu aja. Dan nanti bakal ditemenin juga sama satu lagu dari Pamungkas, Dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. So, masih di Jaga Malam, malam hari ini sama gue Edi Tama sampai nanti jam 11 malam. Alright.

Gue masih mau bacain lagi requestan lo semua teman Bro Dodo malam hari ini. Udah ada dari Ayah yang katanya mau request lagunya Bernadia Kini Mereka Tahu. Tapi di playlist gak ada, gue udah siapin lama-lama. Kalau lo oke, gue bakal play. Dan katanya buat semua yang on dengerin RRI Pro 2 FM, selamat rehat katanya. Alright. Dan juga ada Deko di Jakarta Timur yang katanya mau lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Ini sorry banget ya buat Deko, lagunya gak ada di playlist. Jadi mungkin next time aja ya, karena waktu kita udah mepet. Karena udah ada dari Faisal dari Planet Bekasi ya, katanya mau lagunya Sang Dewi dari Liodra. Alright, dua lagu yang menjadi penutup teman Bro 2, lama-lama dari Bernadia dan juga Liodra dengan Sang Dewi. Siap, demi lo di menuju jam 11 ini ya. Berarti sekalian aja gue pamit. Terima kasih buat teman Bro 2 semua yang udah seru-seruan dari jam 7 malam tadi di MLC sampai di jam 11 ini. Gue ucapin terima kasih. Dan mungkin buat lo semua yang belum bisa gue play di malam hari ini requestannya, besok di jam 10 pagi bisa request lagi, atau mungkin di jam 10 malam besok dengan yang nemenin lo di weekend besok ya. Kalau gitu gue pamit teman Bro 2, terima kasih. Gue Edi teman pamit, kita ketemu lagi di next week insyaallah ya. Kalau gitu selamat istirahat, selamat rehat, dan selamat menikmati weekendnya. Bye bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ceramah dari Ustadz Ben.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati Ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian Allah tidak akan menyanyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu? Seberat itu? Dan kita bahkan tidak tahu apa solusinya. Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakka, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini 5.000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahun, tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh Ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan Ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aja. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Ya, selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Landa Krisandaru. Ya, semua Pro 2, untuk Info Pro 2 yang pertama di pagi hari ini, Indonesia berhasil menang 3-0 atas Oman teman Pro 2 di FIFA Match Day kemarin, dan juga berhasil mengantongi 3 gol teman Pro 2 melalui Ole Romney, Ragnar Oratmangun, dan juga Justin Hubner teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Yes, lagu Suddenly perlahan terus mendaki tangga lagu teman Pro 2, dan juga hal ini membuktikan reuni IOI jadi sesuatu yang memang dinanti para penggemar. Dalam sebuah saluran YouTube, Chung Ha dan Yo Yeon Jung dan juga Somi curhat bahwa comeback ini memakan biaya besar sampai-sampai bikin mereka merugi.
1: Info Pro 2.
2: Dua Lipa dan juga Callum Turner resmi menikah teman Pro 2, dan pasangan ini menikah dalam upacara yang intim dan juga privat pada Minggu 31 di Old Marylebone Town Hall di London.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Spada.
1: Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, sepada barengan sama gue Landa Krisnandaru di pagi hari ini. Buat kamu yang baru melek atau ngucek-ngucek mata, teman Pro 2, yuk bangun yuk. Karena gue akan bersenang-senang pastinya, teman Pro 2, menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi di hari Sabtu ini, buat lo yang mau berolahraga atau beraktivitas, ayo bangun.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di pagi hari ini nih, buat lo yang mau beraktivitas nih, gue punya update sedikit di pagi hari ini. Kayaknya kalau lo pengen berolahraga ataupun coba lari ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Dari gue pantau di website bmkg.go.id pagi hari ini, cuaca sebenarnya cerah berawan teman Pro 2. Diperkirakan juga tingkat hujannya lumayan tidak terlalu besar ya di sini. Gue lihat presipitasinya paling lu harus hati-hati di malam ya teman Pro 2, karena tingkat presipitasinya lumayan tinggi di 70% gitu. Jadi buat lo yang mungkin malam mingguan hari ini mungkin masih kaget minggu sebelumnya ada long weekend, sekarang kok dikit-dikit, gak apa-apa teman Pro 2. Gue akan menemani semua kegiatan lo di hari ini.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pagi hari ini. Buat kamu yang mau cerita dan juga update nih, kira-kira apa kegiatan lo teman Pro 2? Kasih tahu dong ritual lo sebelum beraktivitas apa. Kalau gue sih pasti buka HP dulu ya. Kalau gue mungkin seperti kebanyakan orang aja di dunia, gue pasti langsung ambil wudhu ya. Ya gue selayaknya orang normal aja main HP dulu teman Pro 2, terus ngumpulin nyawa beberapa menit, ya sekitar 90 menitan lah untuk gue ngumpulin nyawa, terus habis itu gue mulai beraktivitas. Nah kalau lo, apa ritual lo teman Pro 2 di pagi hari ini? Mungkin langsung nyalin radio mungkin kak, atau mungkin gue jujur waktu bangun tidur kak langsung beresin kasur gitu, ataupun lu punya kegiatan unik apa teman Pro 2, kasih tau gue di 0811 800 105.